0: 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi dalam Warta Berita bersama Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di undang-undang ini juga harus disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
3: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsai, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kami akan hadirkan informasi dari DPR RI yang membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Rapat dihadiri Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, Pertagas, pimpinan DPR, serta anggota Komisi 11 DPR RI. Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu, mengatakan kondisi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, tantangan utama bukan hanya menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
2: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri

0: dasar-dasar demokrasi yang baik dengan pimpinan DPR termasuk pemerintah telah kita luruskan beberapa langkah-langkah
1: diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Brian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Dirjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Dirjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar. Atau itu, selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Yusti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto,

0: mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jamaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jamaah haji juga mengalami penurunan.
1: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jamaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
0: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu dua kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa dua kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua.
3: Hari ini, pendengar, dua kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan Sumna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng

0: di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI Tubagus Vicky Cikarasatari mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya, sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
0: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
2: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
0: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dan Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pertandingan membuat sorak-sorai pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lakukan berhenti, tenang lagi kanan,
4: memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Endrick. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Dan bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke Suzuki.
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenaga kayak gini, Martinelli,
4: usai laga, pelatih Timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil dari Timnas Samba Brasil tadi menutup Warta Berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara Timnas Oranje atau Belanda melawan Timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @rri.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juni? Beberapa di antaranya adalah 30 Juni 1905, Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul Elektrodinamika. Ilmuwan Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul tentang elektrodinamika bagian-bagian berjalan dan memperkenalkan teori relativitas khusus, teori fisika pengganti pendapat Newton tentang ruang dan waktu, dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu dari rangka referensi inersial dalam ruang waktu datar di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Selanjutnya, 30 Juni 1908, ledakan dahsyat akibat meteorit di Siberia. Terjadi ledakan dahsyat di Tunguska, Siberia yang dikenal dengan peristiwa Tunguska. Kejadian diduga akibat ledakan udara meteorit atau komet besar pada ketinggian 5 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya, 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO dibubarkan tanggal ini. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila.

0: Negara Filipina. Organisasi dibentuk untuk menangkal berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Markas besarnya di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 30 Juni 2015, pesawat TNI jatuh di Medan. Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh setelah 2 menit lepas landas dari Lanut Suwondo di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang hendak terbang ke Lanut Tanjung Pinang itu membawa 12 kru dan 101 penumpang. Semuanya dinyatakan meninggal dunia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar sahabat Madiun? Selamat pagi. Ya, jumpa lagi di pagi hari ini ya di program acara kami di Halo Madiun. Ya, tentunya juga di pagi hari kita akan mengawali perjumpaan kita untuk pagi hingga malam nanti di hari ini, di hari Selasa di 30 Juni 2026. Kita di tanggal terakhir ya untuk bulan Juni kali ini. Semoga hari ini selalu membawa berkah untuk kita semuanya. Dan hari ini apa yang sahabat rencanakan, apa yang sahabat inginkan bisa terwujud. Tentunya dengan harapan-harapan yang indah selalu menyertai sahabat semuanya. Ya, pagi hari ini kita akan temani semuanya untuk aktivitas kita pagi hari ini. Dan pagi hari ini sepertinya beberapa hari yang lalu ya, cuaca Kota Madiun sangat dingin sekali. Pagi hari juga dingin. Dan semoga dengan dingin ini tetap beraktivitas, tetap lancar usahanya, tetap lancar apa yang kita harapkan semuanya. Dan untuk para pekerja ya, yang saat ini sudah siap-siap untuk bekerja, siap-siap di kantor juga, siap-siap juga untuk menyelesaikan pagi hari ini apa yang tentunya menjadi apa ya, menjadi tanggungan kita semuanya, menjadi urusan kita semuanya, semoga lancar dan berhasil jika ya. Ya, dan baik sekali, pagi hari ini akan saya temani sampai jam 9 pagi nanti dengan lagu-lagu yang tentunya sahabat bisa dengarkan ya terus di 93 FM PL Radio Suara Madiun. Dan juga buat sahabat yang mau hadir atau juga mau samsal atau juga mau kirim-kirim apa ya, kirim-kirim semangat untuk sahabat-sahabatnya, untuk keluarganya, untuk suami atau istrinya, silakannya kita tunggu kebersamaannya di 081-556-51817. Sampai jam 9 pagi nanti ada O yang akan temani semuanya di Halo Madiun.

Sahabat Suara Madiun, Anak Gunung Krakatau kembali erupsi pada Sabtu 27 Juni 2026. Meski menjadi erupsi, status Gunung Anak Krakatau hingga saat ini masih berada pada level 2 atau waspada. Dikutip dari Media Kompas, Andi Suwardi, Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau saat ini masih didominasi hembusan. Belum ada peningkatan aktivitas yang mengharuskan perubahan status gunung. Sementara itu mengimbau masyarakat, khususnya nelayan, wisatawan, dan pengunjung untuk tidak mendekati kawasan Gunung Anak Krakatau. Larangan ini berlaku dalam radius 2 km dari kawasan.

0: di masyarakat. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat membuka turnamen catur terbuka dalam rangka Bung Karno Fest yang digelar oleh DPC PDI Perjuangan di Pujasera Stadion Wilis Kota Madiun. PLT Wali Kota menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang positif dan melibatkan peserta dari berbagai jenjang usia. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi para pecatur, khususnya generasi muda, untuk mengasah kemampuan dan menunjukkan potensi yang dimiliki. PLT Wali Kota menilai penyelenggaraan kegiatan di ruang terbuka memberikan banyak manfaat. Selain lebih mudah diakses masyarakat, konsep tersebut juga memberikan suasana berbeda bagi peserta, terutama anak-anak yang mengikuti pertandingan. Lebih lanjut, PLT Wali Kota menyebut olahraga catur di Kota Madiun terus menunjukkan perkembangan yang baik. Berbagai kegiatan yang melibatkan banyak peserta dinilai penting untuk memperluas minat masyarakat sekaligus menjaring bibit-bibit atlet baru. PLT Wali Kota berharap ke depan cabang olahraga catur semakin berkembang dan mampu menghadirkan prestasi lebih besar. Bahkan, pemerintah Kota Madiun mendorong agar kegiatan catur berikutnya dapat menghadirkan jumlah peserta lebih banyak. Sementara itu, turnamen catur terbuka tersebut diikuti sebanyak 202 peserta. Pertandingan menggunakan sistem Swiss Manager dengan mengacu pada aturan Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PERCASI. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Madiun berharap olahraga semakin berkembang, bibit atlet baru terus bermunculan, serta ruang publik dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan positif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kiki Desilia, Suara Madiun.
1: Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan, siraman Sedudo 2026 berlangsung khidmat. Pemerintah Kabupaten Nganjuk lestarikan warisan budaya leluhur sekaligus perkuat daya tarik wisata dan ekonomi masyarakat.
2: Dalam upaya melestarikan warisan leluhur atau nguri-uri budaya Jawa, pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali menggelar prosesi adat siraman Sedudo tahun 2026. Ritual sakral yang berpusat di objek wisata air terjun Sedudo ini berlangsung khidmat dengan menyedot perhatian ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Prosesi tahunan tradisi siraman Sedudo diawali dengan tarian persembahan yang dibawakan oleh belasan penari lokal, disusul dengan pengarakan sesaji hasil bumi sebagai wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puncak ritual ditandai dengan pengambilan air suci dan prosesi basuh muka atau mandi bersama di kolam bawah air terjun oleh para sesepuh daerah bersama jajaran pejabat pemerintah. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjelaskan bahwa siraman Sedudo bukan sekedar ritual pembersihan diri secara spiritual, melainkan sebuah aset budaya berharga yang memiliki daya tarik wisata yang luar biasa. Melalui agenda rutin yang dikemas secara apik ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian tradisi asli, sekaligus menggerakkan roda perekonomian sektor pariwisata dan pelaku usaha mikro di kawasan lereng Gunung Wilis. Atmosfer kemeriahan acara semakin terasa saat masyarakat berebut gunungan hasil bumi dan sisa air siraman, yang dipercaya membawa berkah serta ketentraman. Keberhasilan penyelenggaraan tahun ini membuktikan bahwa sinergi antara nilai-nilai kearifan lokal dan pengelolaan wisata modern mampu berjalan selaras di Kabupaten Nganjuk. Guna memastikan kenyamanan para pengunjung yang memadati lokasi, pihak panitia bersama aparat keamanan telah melakukan rekayasa lalu lintas serta menyiagakan pos-pos pelayanan kesehatan di sepanjang jalur menuju wisata. Pemerintah berharap tradisi ini dapat terus diwariskan kepada generasi muda agar jati diri budaya asli daerah tetap terjaga kokoh. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Selanjutnya dari Pradia Tuban, Yulia mengabarkan, cegah pemborosan makanan, Dinas KP2P libatkan SPPG se-Kabupaten Tuban.
3: Upaya menyediakan makanan bergizi perlu diimbangi dengan pengelolaan pangan yang bijaksana. Untuk mencegah pemborosan makanan dan memaksimalkan pemanfaatan sisa pangan, pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2P Tuban mengajak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berperan aktif dalam gerakan penyelamatan pangan. Ajakan tersebut disampaikan dalam sosialisasi yang digelar di Aula Dinas KP2P Tuban, Kamis 25 Juni 2020. 2026. Kegiatan ini diikuti 20

0: Koordinator Kecamatan SPPG dan 20 petugas pengawas produksi dan kualitas SPPG se-Kabupaten Tuban. Adapun narasumber yang dihadirkan yaitu perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta Sekretaris Komisi 3 DPRD Tuban, Sumartono. Dalam kesempatan tersebut, Kepala DKP 2P Tuban Eko Julianto melalui PLT Sekretaris DKP 2P Tuban Pipin Dialarasoti menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tuban dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menurutnya, SPPG memegang peran strategis sebagai penyedia makanan bagi ribuan penerima manfaat setiap hari. Oleh karena itu, pengelolaan pangan harus dilakukan secara bijaksana, mulai dari proses penyimpanan, penyajian, hingga penanganan sisa makanan. Yulia dari LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Buletin Jawa Timur.
1: Selanjutnya Kirana Nisa dari Mahardika Kota Blitar mengabarkan, momentum liburan, pemerintah Kota Blitar dorong peran ayah dalam pengasuhan anak lewat program GATI.
2: Memasuki masa libur sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP 2KB Kota Blitar mengajak para ayah lebih aktif terlibat dalam pengasuhan anak melalui program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Mujianto, Kepala DP3AP 2KB Kota Blitar, dikonfirmasi Lang Sakti mengatakan, libur sekolah menjadi momen yang tepat bagi ayah untuk membangun kedekatan dengan anak. Menurutnya pengasuhan bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga membutuhkan peran ayah sebagai teladan, pelindung, pendidik, sekaligus teman bagi anak. Keterlibatan ayah dalam berbagai aktivitas selama liburan dinilai mampu memperkuat ikatan emosional sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sebelumnya, DP3AP 2KB juga telah menggulirkan program Gerakan Ayah Mengambil Rapor atau GEMAR yang mendorong para ayah hadir langsung ke sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan anak. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Dari Suara Pasuruan, Anggun mengabarkan, Syafa Sofia Rahma bersyukur jadi pelajar sekolah rakyat. Pendidikan fokus, orang tua diberdayakan.
3: Program Pendidikan Sekolah Rakyat SR terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Pasuruan, momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tidak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahma, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi, hingga mampu mengasah talentanya. Sementara itu, Kepala SRT 3 Pasuruan Julianto menjelaskan, selama di SR 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku dan disiplin dalam segala hal.
4: Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
3: Saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Anggun, Suara Pasuruan, melaporkan.
1: Selanjutnya dari Eko Utomo RGRFM Tulungagung mengabarkan, Tulungagung siap berpartisipasi, PLT Bupati Ahmad Baharudin hadiri Forum Investasi dan Ekonomi Jawa Timur 2026.
5: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menghadiri High Level Meeting Forum Investasi TP2ED dan TPAKD Provinsi Jawa Timur 2026 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Forum strategis ini menjadi wadah kolaborasi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang lebih kompetitif. Dalam forum tersebut, peserta menerima berbagai pemaparan mengenai perkembangan ekonomi daerah, peluang investasi, hingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berperan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis data. Diskusi juga menyoroti percepatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan kawasan industri, dan strategi meningkatkan daya saing Jawa Timur di tengah tantangan global. Kehadiran Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dan para kepala daerah se-Jawa Timur termasuk PLT Bupati Tulungagung menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk terus memperkuat sinergi, menarik investasi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Eko Utomo, RGFM Tulungagung.
1: Selanjutnya Reza Desti dari Suara Ngawi mengabarkan, ikon Jalan Nasional di Ngawi jalani pengecatan ulang dan perawatan.
6: Ikon Jalan Nasional di Ngawi jalani pengecatan ulang dan perawatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Ngawi melakukan pengecatan ulang Tugu Gading Kartonyono yang menjadi ikon di ruas Jalan Nasional di jantung Kabupaten Ngawi. Pekerjaan pemeliharaan rutin tersebut menelan anggaran sekitar 29 juta dan dilakukan karena kondisi cat pada jumlah bagian tugu mulai mengelupas. Kepala DPUPR Kabupaten Ngawi Muhammad Sadli menegaskan bahwa pengecatan ulang tidak berkaitan dengan persiapan Hari Jadi Ngawi ke-668, melainkan merupakan kegiatan pemeliharaan berkala untuk menjaga kondisi aset daerah agar tetap terawat dan memiliki tampilan yang baik. Beliau juga menegaskan pengecatan ulang ini merupakan bagian dari pemeliharaan rutin. Kondisi cat pada beberapa bagian tugu mulai mengelupas sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pengecatan kembali agar tetap terjaga. Beliau juga menjelaskan sebelum dilakukan pengecatan, pekerja harus melakukan sejumlah tahapan persiapan mulai dari perbaikan permukaan yang mengalami kerusakan hingga penempulan pada bagian tertentu. Selain itu, material stainless juga membutuhkan cat khusus agar menjadi hasil pengecatan lebih optimal dan tahan lama. Tugu Gading Kartonyono selama ini dikenal sebagai salah satu ikon Kabupaten Ngawi yang berada di jalur nasional yang menjadi penanda penting bagi masyarakat maupun pengguna jalan yang melintas. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Radia Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersa Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
8: Ayo dengar Suara Madiun.
9: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing ndelok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
10: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar kota

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

93 MPPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita kembali lagi ya untuk pagi hari ini, masih di program acara kami di Halo Madiun. Tadi sudah ada beberapa informasi kita sampaikan, ada juga di pukul 8 ada Buletin Jawa Timur yang bisa dinikmati setiap hari dari pukul 8 sampai selesai. Dan ini kerja bareng antara LPPL Radio Suara Madiun dan juga LPPL yang ada di Jawa Timur ya. Baik sahabat, tentunya kalau pagi hari ini sahabat merasakan dingin ya, dan dingin ini kita di Madiun ini sudah beberapa hari nih kita rasakannya. Nah kalau seandainya hal sama sahabat rasakan kedinginan atau dingin ya, tapi tetap harus semangat gitu ya. Tapi ini ada beberapa tips yang tentunya pagi hari ini bisa sahabat coba ya. Karena kalau sejatinya di Kota Madiun sendiri ini bukan seperti di barat sana ya. Nah konteksnya di Indonesia ini atau juga di Madiun yang disebut dengan musim dingin ini biasanya adalah saat musim kemarau dengan suhu lebih rendah atau ketika memasuki musim hujan ya. Jadi kita konteksnya seperti itu, bukan musim yang dingin yang tentunya kalau di Eropa sana nanti ada keluar apa namanya salju atau yang lainnya. Nah ini konteksnya beda ya. Dan kondisi seperti ini biasanya paling penting adalah menjaga daya tahan tubuh. Dan tentunya kalau sahabat ini suka dengan apa ya, jaket bisa digunakan bepergian atau juga berangkat ke kantor ya. Kalau di kantor ini aslinya dingin jadi lepas atau juga mungkin pakai yang jaket yang tipis ya. Dan ini bagaimana caranya kita itu untuk selalu menjaga tubuh kita saat kita ini merasakan dingin atau juga kita saat ini berada di musim dengan suhu lebih rendah dan memasuki musim hujan nanti ya. Nah ini ada beberapa tips. Yang pertama adalah gunakan pakaian yang menghangatkan tubuh ya. Nah ini seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau sahabat semuanya merasa dingin, ini harus beraktivitas di luar rumah. Nah ini gunakan jaket, sweater, shawl atau yang apa ya, kalau yang lebih sepuh-sepuh lagi pakai kaos kaki atau pakai kaos tangan boleh ya. Tapi yang pasti bagaimana caranya kita untuk menghangatkan tubuh kita, itu yang utama ya. Yang berikutnya adalah minum minuman hangat. Nah kalau seperti ini biasanya selamat tinggal es teh, selamat datang mie godok gitu ya. Ya ada kalau minuman hangat itu apa ya, teh hangat, jahe, susu atau juga sup yang apa ya, kita masak secara hangat-hangat gitu. Ini bisa membantu tubuh terasa lebih nyaman lagi ya. Tapi tetap jangan lupa minum air putih yang banyak ya, karena dengan kondisi seperti ini walaupun nantinya ke belakang ke kamar mandi terus nggak masalah, tapi yang pasti tubuh kita metabolisme tetap harus lancar ya. Karena saat dingin ini kenapa harus minum air putih yang banyak, karena kita tuh merasa kadang kalau musim seperti ini kita sering kali merasa haus ya, hausnya lebih cepat daripada biasanya. Dan padahal tubuh kita ini apa ya, boleh dikatakan ini tidak berkeringat. Dan kita juga harus tetap membutuhkan cairan yang tentunya untuk metabolisme dari tubuh kita. Ya, yang berikutnya adalah jangan lupa untuk bergerak atau berolahraga ringan ya. Kalau sahabat ini biasanya di kantor ya, itu 8 jam sehari itu duduk terus ya. Kadang kita juga luangkan waktu lah, paling tidak kita ngobrol bersama dengan tetangga kita di sebelah-sebelah kita gitu ya. Atau enggak kalau kantornya tingkat gitu ya, kita bertetangga ke lantai 2, sebaliknya juga di lantai 2 kita bertetangga ke lantai 1 atau juga ngobrol-ngobrol. Tapi ya jangan ngobrol terus gitu ya, namanya kerja-kerja, tapi tetap harus kita selingi ya dengan bagaimana caranya kita tuh untuk olahraga ya. Kita jalan-jalan aja sebentar boleh, atau juga menggerak-gerakan badan tubuh kita boleh gitu ya. Nah ini berikutnya adalah konsumsi makanan yang bergizi, ini utama sekali ya. Di saat seperti ini ya, namanya konsumsi makanan bergizi ini utama sekali, terutama bagi sahabat yang suka dengan apa ya, sayuran itu harus diperbanyak juga karbohidratnya. Kalau mungkin kalau sudah mulai gendut badannya dikurangi juga gitu ya. Atau juga minum yang kaya dengan vitamin C, ada juga yang kaya dengan protein, sayurnya tetap harus lebih banyak lagi supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga ya. Berikutnya adalah istirahat yang cukup, ini penting sekali ya. Kalau sahabat apa ya, merasakan hal yang sama seperti saya, dingin banget ya. Kalau sudah agak malam gak begitu dingin, ketika pagi dini hari gitu dingin banget ya. Ini usahakan
apa ya, istirahat kita itu cukup ya, jangan sampai nanti kalau sudah dingin gini bukannya tambah kita tidur istirahat tapi melek ya, mainan HP, mainan game sampai pagi ya. Jadi akhirnya pagi nanti kita beraktivitas kurang semangat karena tambah dingin, tambah ngantuk ya, karena apa, malamnya kita kurang tidur, kurang istirahat ya. Jadi usahakan kalau dewasa ini adalah 8 jam sehari ya, tapi kalau kurang jangan, tapi kalau lebih boleh ya, karena tubuh kita ini perlu dengan istirahat. Dengan cara apa? Dengan tidur ya. Kemudian untuk berikutnya adalah jaga kelembapan kulit ya, karena udara dingin ini bisa membuat kulit ini menjadi kering ya. Ini bagi cewek-cewek ini, ibu-ibu nih yang biasanya pakai apa namanya, pakai Citra, pakai hand body itu dikencengin ya, apalagi juga dengan putra-putrinya yang mungkin masih belia. Jadi sarankanlah Bu ya, Pak, jika karena kalau dingin seperti ini biasanya apa ya, bibir kita pecah-pecah gitu, ada kulitnya juga agak kering, karena sejatinya ini karena udara dingin itu tadi ya, jadi membuat tubuh kita menjadi kering ya. Kemudian kalau yang lainnya ya, ini mungkin sahabat punya cara sendiri ya untuk menghangatkan tubuh kita, bagaimana kita tetap semangat harus bekerja, atau juga mungkin kalau kerjanya apa ya, di luar ruangan ya, kita pakai bagaimana caranya hangat tubuhnya, pakai jaket, pakai sweater atau pakai shawl atau pakai yang lainnya ya. Tapi ya pasti saya yakin semuanya ini punya cara tersendiri, di mana bagaimana caranya kita harus tetap menjaga tubuh kita, tetap beraktivitas, dan jangan lupa tetap semangat ya untuk pagi hari ini. Ya baik sahabat, tentunya untuk pagi hari ini, untuk informasi waktu sudah di pukul 8:30 pagi, aktivitas kita mungkin masih ya. Kalau sahabat ini ada di OPD di pemerintah Kota Madiun, ini sudah apa ya, sudah siap dengan kegiatannya masing-masing, tugasnya masing-masing ya. Kalau saya penyiar ya penyiar gitu, siaran gitu ya. Kalau ada yang lainnya ngetik-ngetik ya harus diketik, atau membuat laporan ya buat laporan, karena sejatinya kita tidak usah diawasi bekerjanya, tapi harus dengan semangat ya, karena ini semua adalah amanah ya, amanah ya untuk masyarakat Kota Madiun yang kita cintai. Ya, dan baik sahabat, silakan untuk sahabat yang mau hadir atau juga mau salam-salam, masih kita tunggu kebersamaannya di nomor teleponnya di 081-556-451-817. Dan nanti akan kita temani sampai jam 9 pagi ya. Untuk aktivitas kita pagi hari ini, kita mulai dari pagi tadi jam 6 kita buka siaran dengan Indonesia Raya. Kemudian ada beberapa informasi kita sampaikan. Jam 7 ada tadi, ada dari relay dari RRI Kota Madiun sampai nanti malam jam 11. Tapi kalau jam 11 sampai jam 6 nanti, kita akan hadirkan lagu-lagu yang bisa menghibur sahabat semuanya ketika mungkin masih lembur, masih melek, yang ada di pasar, yang ada di terminal, yang ada di stasiun, yang lagi Grab, yang lagi Gojek, semuanya kita temani selama 24 jam non-stop ya. Baik, tentunya satu hal untuk Anda semuanya, cuaca boleh dingin, tapi semangat jangan ikut mendingin. Jaga kesehatan, hangatkan tubuh, dan jangan lupa tetap sebarkan kehangatan lewat senyum dan kebaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: Kula nuwun. Le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya Salman lakukan sebelum membeli obat?

0: Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertama.

93 FM BPL, Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kebersamaan kita untuk pagi hari ini di program acara Halo Madiun harus kita tuntaskan. Dan jangan lupa untuk tetap semangat ya untuk pagi hari ini, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Semoga banyak rezeki dan tetap selalu kedepankan hal-hal yang indah, hal yang baik untuk Anda semuanya. Akhirnya dari Jalan Pes Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya harus undur diri. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juni? Beberapa di antaranya adalah 30 Juni 1905, Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul Elektrodinamika. Ilmuwan Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul tentang elektrodinamika bagian-bagian berjalan dan memperkenalkan teori relativitas khusus, teori fisika pengganti pendapat Newton tentang ruang dan waktu, dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu. Dari rangka referensi inersial dalam ruang waktu datar di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Selanjutnya, 30 Juni 1908, ledakan dahsyat akibat meteorit di Siberia. Terjadi ledakan dahsyat di Tunguska, Siberia, yang dikenal dengan peristiwa Tunguska. Kejadian diduga akibat ledakan udara meteorit atau komet besar pada ketinggian 5 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya, 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. Fakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO dibubarkan tanggal ini. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi dibentuk untuk menangkal berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Markas besarnya di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 30 Juni 2015, pesawat TNI jatuh di Medan. Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh setelah 2 menit lepas landas dari Lanut Suwondo di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang hendak terbang ke Lanut Tanjung Pinang itu membawa 12 kru dan 101 penumpang. Semuanya dinyatakan meninggal dunia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
4: Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, patuh prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan, kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata.

Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari.

kalau belagu, mau kelo jauh.

Sahabat Suramadion, untuk hari kedua berturut-turut, Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran. Sama seperti sebelumnya, serangan ini diklaim sebagai balasan atas serangan Iran terhadap kapal dagang di Selat Hormuz. Dikutip dari media Kompas, ini merupakan indikasi terbaru bahwa gencatan senjata di Timur Tengah mungkin berada di ambang kehancuran. Diketahui, kedua negara telah menyepakati perjanjian damai 2 pekan lalu dan ditandatangani oleh kedua pihak di Swiss.

Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut.

0: Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah.
1: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga? Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja.

Anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta, dan rencanakan masa depan keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Hujan meteor. Hujan meteor adalah fenomena alam yang selalu memikat mata dan imajinasi manusia. Saat hujan meteor terjadi, ratusan hingga ribuan bintang jatuh terlihat meluncur di langit malam, meninggalkan jejak cahaya singkat yang memukau. Fenomena ini bukan bintang yang benar-benar jatuh, melainkan debu dan partikel kecil dari luar angkasa yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Setiap hujan meteor biasanya terkait dengan orbit komet tertentu. Ketika bumi melintas di jalur sisa debu komet, partikel-partikel ini memasuki atmosfer dengan kecepatan tinggi. Gesekan dengan udara membuat partikel panas dan bercahaya, menciptakan garis cahaya yang kita lihat sebagai meteor. Meski partikel ini sangat kecil, kadang hanya seukuran butiran pasir, energinya cukup untuk menimbulkan kilatan yang tampak dari jauh. Beberapa hujan meteor terkenal terjadi secara rutin setiap tahun, misalnya Perseid pada Agustus dan Geminids pada Desember. Saat puncaknya, langit malam bisa dipenuhi puluhan meteor per jam. Fenomena ini membuat para pengamat bintang menyiapkan tenda, matras, dan kamera untuk menyaksikan atau mengabadikan momen langka tersebut. Hujan meteor bukan hanya soal keindahan. Fenomena ini juga memberikan informasi penting bagi ilmuwan. Dengan mengamati jalur meteor, kecepatan dan komposisi debu, peneliti bisa mempelajari orbit komet, struktur tata surya, dan sifat partikel luar angkasa. Dengan kata lain, hujan meteor adalah pertunjukan alam sekaligus laboratorium astronomi alami. Yang menarik, hujan meteor juga memiliki dimensi budaya. Di banyak masyarakat, bintang jatuh sering dikaitkan dengan mitos, doa, atau harapan. Saat seseorang melihat meteor melintas, ada tradisi untuk membuat permintaan atau menandainya sebagai tanda keberuntungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. 93 FM, LPPL Radio Suara Madiun.

0: Menurut Kiai Dahlan, wanita merupakan aset umat dan bangsa.
1: Sejinak merpati, wanita tak biasa.
0: Wanita adalah peluang pasar paling besar di dunia, menurut

0: 93 FM KPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda. Kita ketemu lagi di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun. Gimana kabarnya sahabat? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Dan di pagi hari ini tentunya sudah hadir narasumber spesial yang pastinya juga akan mewarnai hari-hari di Spektrum Wanita kali ini. Siapa dia? Kita harus kenal dulu nih sahabat Suara Madiun semuanya. Ada Kak Faiza Ilmi Sabrina dari Forum Anak Kota Madiun. Kita sapa dulu Kak Faiza, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya hari ini Kak Faiza?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat, semangat begitu ya. Oke, baik sahabat Suara Madiun semuanya. Seperti yang kita tahu ya, bahwasanya hari ini atau minggu-minggu ini adalah pekan libur sekolah untuk anak-anak yang masih sekolah ya, baik itu TK, SD, SMP maupun juga SMA nih sahabat Suara Madiun. Dan ini juga masuk ke pekan kedua atau minggu kedua. Nah, pastinya juga untuk sebagian anak libur sekolah ini adalah hal-hal yang ditunggu-tunggu ya, karena bisa istirahat dari rutinitas belajar, bisa istirahat dari kegiatan akademik dan lain sebagainya. Tapi yang namanya libur sekolah itu harus tetap produktif dong ya sahabat Suara Madiun. Gak boleh kita malas-malesan hanya rebahan aja, main gadget apalagi. Tetap harus produktif, tetap harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang pastinya juga bisa meningkatkan potensi kita masing-masing gitu ya. Nah, tema kita hari ini adalah tetap produktif meski libur sekolah. Kita akan tanya-tanya sama Kak Faiza dan juga tentunya untuk forum anak yang lain pastinya juga banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan ketika libur sekolah. Apa aja sih untuk sahabat Suara Madiun yang ingin bergabung? Bisa langsung kirimkan aja pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun YouTube @93FM Suara Madiun atau di kanal WhatsApp kita di 081-5564-5187. Kita akan tanya dulu sama Kak Faiza yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun ya. Untuk mengawali perbincangan di spesial hari ini, Kak Faiza, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu nih, makna dari libur sekolah menurut Kak Faiza ini sendiri apa sih?
1: Oke, makna dari libur sekolah di sini, kita kan sudah menghabiskan banyak waktu nih buat sekolah. Pastinya liburan ini kita akan lebih refreshing.
0: Betul.
1: Dan juga lebih happy-happy lah, karena kita juga udah ujian sebelumnya. Maka dari itu, di liburan kali ini kalian harus lebih produktif lagi. Karena jika kalian bermalas-malasan di kamar atau cuma bermain HP, sama aja gak sih kak? Kayaknya kayak kurang refreshing lah buat kalian.
0: Kayak gak ada gregetnya gitu ya. Oke, baik. Tentunya juga liburan ini sebagai media recharge energi juga gitu ya, sebelum nanti menyambut tahun ajaran baru. Oke, kalau Kak Faiza sendiri ini merupakan libur untuk kenaikan kelas atau udah naik tingkat nih ke jenjang yang lebih tinggi lagi?
1: Ini kebetulan masih kelas 2 SMA.
0: Oh, oke, okay. Jadi naik kelas ya. Oke, okay. Nah kelas 3 ini berarti banyak banget yang harus dipersiapkan ya mulai dari sekarang ya, karena kan nanti akan menuju ke tingkat yang lebih tinggi ya, ke jenjang SMA ya. Jadi udah mulai harus banyak latihan-latihan soal untuk ujian dan lain sebagainya gitu ya. Oke, okay, baik. Nah, kita juga pengen tanya nih ya untuk sahabat Suara Madiun semuanya yang lagi libur sekolah ini ya, kegiatannya apa aja sih? Kita tanya dulu sama Kak Faiza. Biasanya kalau libur sekolah di awal-awal pekan itu diisi dengan kegiatan apa sih Kak Faiza kalau boleh tahu?
1: Oke, kebetulan saya kan tergabung menjadi Forum Anak Kota Madiun.
0: Okay. Nih.
1: Di Forum Anak Kota Madiun ini banyak sekali kegiatan, tentunya seru-seru banget nih. Contohnya kemarin saya mengikuti SAI Jawa Timur.
0: Nah, okay.
1: Jadi di sini itu kita mencari dari 5 klaster utama dan merumuskannya di Jawa Timur. Nah, itu benar-benar seru banget, kita kayak berdebat

0: dan banyak lainnya lah intinya, ada syuting dan yang lainnya kayak lomba gitu kak. Nah kebetulan di sini kan saya naik kelas 3 nih, pastinya kita tahu dong kalau ini ada TKA nih, wah.
1: Oh iya.
0: Wah, itu yang paling harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Kebetulan saya juga mulai latihan-latihan soal, mencari bimbel dan juga berbagai macam soal lah ininya untuk TKA, untuk mempersiapkan kedepannya seperti itu.
1: Oke, jadi mulai dipersiapkan sejak dini ya. Bahkan juga gak perlu menunggu waktu pelajaran itu tiba ketika selesai libur sekolah, tapi sekarang ini di masa libur sekolah bisa dimanfaatkan untuk belajar, untuk menyambut TKA itu sendiri, begitu ya. Oke, nah sedikit bisa diperkenalkan kegiatan SAI yang tadi barusan disampaikan dari kegiatan Forum Anak itu kegiatan tentang apa sih kak?
0: Oke, SAI Jawa Timur. Jadi di sini Forum Anak kan tidak hanya di Kota Madiun ya, tentunya pasti banyak di kota-kota lain. Nah, jadi di sini kita kami jelaskan sedikit, Forum Anak Kota Madiun itu sebuah organisasi yang dinaungi oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan. Nah, di Jawa Timur itu juga ada nih. Nah, jadi mereka itu membuat program SAI untuk challenge gitu untuk forum-forum anak kota di seluruh Jawa Timur. Salah satunya di Kota Madiun. Nah, kemarin seperti kita mencari rumusan di Kota Madiun. Misal di sini ada 5 klaster utama untuk anak-anak Kota Madiun. Seperti hak seperti itu, Kak. Jadi hak anak itu nanti klaster pertama. Misal kita tentang kita enggak usah terfokus untuk 5 klaster ya, karena banyak sekali. Misal kita mengambil salah satu klaster seperti kesehatan, anak udah mendapatkan kesehatan di Kota Madiun atau belum gitu.
1: Nah,
0: semisal di Kota Madiun itu belum mendapatkan kesehatan yang cukup baik untuk anak-anak di seluruh Kota Madiun. Nah, kita rumuskan itu. Rumuskan untuk kita adukan kepada Forum Anak di Jawa Timur. Setelah kita rumuskan 5 klaster tersebut, dapatlah nanti mana nih klaster yang paling penting dan harus ditangani saat itu juga. Seperti itu sih.
1: Oke, baik. Jadi semacam rapat koordinasi gitu ya di seluruh Jawa Timur. Itu biasanya terlaksana di bulan apa sih kak? Per semester atau satu tahun berapa kali biasanya ada kegiatan tersebut?
0: Nah, kebetulan saya baru tergabung dari Forum Anak Kota Madiun itu baru 1 tahun, Kak. Jadi baru first time banget nih ikut yang namanya SAI itu.
1: Terus kesannya mendapatkan kegiatan itu di awal tahunnya Kak Faiza untuk tergabung menjadi Forum Anak itu apa kesannya?
0: Bener-bener excited banget dan saya senang banget bisa bergabung dalam kegiatan tersebut karena menurut saya itu sangat-sangat penting sekali karena di sini juga ada slogan kita dari yaitu pelopor dan pelapor. Nah, jadi untuk memberikan acuan kepada anak-anak Kota Madiun bahwa jangan segan-segan untuk melaporkan apapun yang dirasakan untuk kedepannya karena laporan dari kalian itu juga akan berfungsi sekali untuk kami dari Forum Anak Kota Madiun dan juga pemerintah Kota Madiun untuk kedepannya.
1: Oke, baik, luar biasa tentunya ya. Jadi untuk sahabat Suara Madiun yang tertarik untuk bergabung bersama dengan Forum Anak Kota Madiun, mungkin bisa melihat-lihat di sosial media ya, kapan nanti akan ada rekrutmen dan lain sebagainya, biar bisa merasakan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kak Faiza dan juga teman-teman tentunya ya. Oke, kita balik lagi ke tema ya, tetap produktif meski libur sekolah. Pastinya sahabat Suara Madiun juga penasaran nih, biasanya kalau produktif itu apakah harus terus belajar sih? Kalau menurut Kak Faiza seperti apa sih? Apakah harus terus-terusan belajar? Kita harus benar-benar mengurung diri di kamar, terus kita baca-baca buku pelajaran yang nanti akan kita pelajari ketika masuk kelas nanti, atau seperti apa kak?
0: Tidak dong.
1: Bosenin ya kalau kayak gitu ya.
0: Karena kita kemarin sudah capek-capek kan guys.
1: Betul.
0: Nah, udah ujian nih banyak banget. Pastinya kita juga perlulah kegiatan selain belajar, contohnya seperti olahraga. Mungkin kalian yang hobi memasak bisa banget nyalurin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat nih. Gitu.
1: Oke, kalau ngomongin tentang hobi nih ya, Kak Faiza biasanya hobinya apa sih kalau di ngisi libur sekolah kayak gini?
0: Aduh, hobinya banyak nih.
1: Banyak
0: kak.
1: Ya.
0: Salah satunya nih ada menembak, teman-teman.
1: Oh, luar biasa. Jadi atlet menembak juga atau sekedar hobi?
0: Atlet juga.
1: Atlet. Wow, luar biasa ya. Oh, sejak kapan nih suka dengan apa menembak seperti itu?
0: Sudah dari kelas 5 SD nih kak, kebetulan.
1: Jadi memang sudah diarahkan oleh orang tuanya ya untuk ikut kompetisi tersebut gitu ya. Bahkan juga menjadi atlet tembak ya biasanya ya. Oke, luar biasa. Nah, mungkin sahabat Suara Madu juga punya hobi yang lain yang juga bisa

0: dilakukan untuk mengisi libur sekolah itu pas banget ya. Jadi biar kita nggak malas-malasan aja gitu kan, bisa lebih produktif dengan menjalankan hobi yang mungkin sering dilakukan sahabat Seramadion ya. Nah, kalau kita berbicara terkait kesalahan apa sih yang sering dilakukan anak-anak saat libur sekolah ini, mungkin bisa disampaikan nih Kak Faiza, biasanya anak-anak remaja itu kesalahannya apa sih dalam melakukan rutinitas di bulan sekolah ini?
1: Oke, menurut saya nih Kak ya, jadi dari curhatan teman-teman nih, wah menurut saya anak-anak di Kota Madiun nih khususnya itu masih sering menganggap bahwa kecanduan gadget di hari libur itu sangat-sangat hal biasa lah.
0: Okay.
1: Tapi di sini kalian perlu diketahui ya guys, jadi kalau kalian terlalu fokus sama gadget kalian dan tidak beraktivitas di luar dari aktivitas yang kalian sudah lakuin di kamar, itu akan cenderung nanti saat kalian sudah masuk, kalian kaget nih sama kegiatan-kegiatan berat yang udah dilakuin di sekolah gitu. Nah, karena kalian keseharian saat liburan itu hanya tidur, malas-malesan di kamar, itu pastikan juga gak baik ya Kak ya. Ada juga kalian yang sama kayak aku udah persiapan mau TKA, karena waktu tuh berjalan cepet banget loh guys. Nanti kalian juga gak sadar tiba-tiba udah TKA, ujian kan banyak banget nih. Jadi kalian harus pertimbangin kalau kalian mau malas-malasan 24 jam nih.
0: Oke, gitu ya. Jadi jangan sampai ada risiko negatif ketika kita bermain gadget atau mengabaikan produktivitas di libur sekolah ini ya sahabat Seramadion ya. Ini kalau mau tanya nih ya, untuk Kak Faiza sendiri bermain gadget itu biasanya idealnya berapa jam sih?
1: Menurut aku ya Kak, kalau saya sih enggak benar-benar dipatok saat liburan. Karena ya meskipun kita harus produktif, tapi yang namanya gadget juga pasti kita harus on
0: tetap
1: juga
0: butuh ya.
1: Karena kebetulan saya juga ketua OSIS dari sekolah saya, pastinya juga mempersiapkan untuk EPLS untuk adik-adik kelas. Nah jadi menurut saya sih kalau perlu saja, itu sesekali lah boleh untuk membuka dan komunikasi dengan teman-teman yang lain, tetap on lah dengan kabarin teman-teman yang lain, bertukar kabar, cerita, mungkin bisa kalian ceritain juga keseharian kalian saat liburan tuh apa aja sih sama teman-teman kalian gitu.
0: Oke, baik, jadi seperlunya aja ya sahabat Seramadion ya, jangan sampai keterusan atau mungkin kecanduan ya, kasihan 24 jam kita harus mantengin layar terus, kasihan matanya, kasihan kesehatan kita juga gitu ya sahabat Seramadion. Oke, nah Kak Faiza, bisa dikasih tips gak untuk pembuatan jadwal kegiatan selama libur sekolah ini biar benar-benar produktifnya itu terjaga gitu, apa sih, gimana sih caranya bagi jadwal?
1: Oke, kalau aku nih ya jadwal, pastinya kalian bisa tiruin nih guys yang ada di rumah, bisa tiruin tips aku. Jadi aku itu buat satu buku harian. Nah hariannya tuh kalian bikin selucu mungkin. Biar kalian tuh bisa excited buat bukanya, bisa, karena menghias di buku tuh bener-bener kayak refreshing juga loh Kak. Jadi kalian juga kayak bukanya juga gak bikin bosen gitu-gitu. Nah intinya aku bikin satu buku, aku hias selucu mungkin nih Kak. Nah terus aku tulis juga mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mungkin yang paling paling penting lah di hari itu sampai di akhir. Nah nanti ada waktu kosong juga, itu juga kalian bisa fungsiin buat kalian yang hobi ngegame nih, bisa banget buat di waktu luang tersebut. Tapi kalian harus pastiin bahwa kegiatan-kegiatan penting yang sudah kalian jadwal itu sudah terjalan. Seperti itu sih Kak.
0: Oke, baik, jadi ini semacam kayak journaling gitu gak sih?
1: Bener,
0: bikin diary gitu ya, aktivitas harian kita ya. Oke, itu juga seru ya sahabat Seramadion ya, apalagi anak-anak Gen Z zaman sekarang tuh suka banget ngehias-hias gitu ya. Bahkan juga tren untuk nambahin gantungan di tas atau di manapun ya, di kotak pensil dan sebagainya, itu saya juga baru tahu sih dari anak-anak Gen Z ya, ternyata itu ya cara yang udah lama tapi bisa di-hype-in lagi sekarang ini ya. Termasuk juga dengan menulis diary atau journaling seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Faiza tadi, itu pun juga sebenarnya hobi lama juga tapi sekarang sudah dibangkitkan lagi sama Gen Z ya. Ini mungkin juga bisa ditiru nih untuk sahabat Seramadion yang kayaknya bingung dalam menulis jadwal kegiatan, jadi bisa mulai dari menghias-hias buku, akhirnya terbitlah inspirasi kegiatan yang akan dilakukan ketika libur sekolah ini sahabat Seramadion. Nah kemudian untuk target harian atau paling enggak target mingguan dari libur sekolah ini, Kak Faiza punya gak sih target selama satu hari aja ya, simpelnya satu hari ini harus melakukan kegiatan apa sih di hari ini gitu, ada gak? apakah selalu

0: lu menerapkan target untuk setiap harinya atau bagaimana Kak Faiza?
1: Oke, menurut saya ya Kak ya. Kalau saya itu tergantung sih Kak. Jadi semisal benar-benar free nih. Oke, berarti aku nggak perlu bikin journaling karena aku bisa bebas mau ngelakuin apa aja contohnya. Tapi bukan bebas untuk bermain gadget ya teman-teman. Jadi aku bisa bermain sama teman aku, mungkin hangout atau berolahraga atau ngelakuin hal-hal yang seru lainnya lah. Tapi di saat ada kegiatan yang harus aku susun di journaling tersebut, ya pastinya aku akan buat data dan harus terjalan saat hari itu juga. Karena menurut aku kalau menunda-nunda pekerjaan gak enak gak sih Kak?
0: Iya, benar banget nih teman-teman.
1: Jadi kalian jangan sampai menunda pekerjaan, kalau bisa selesain saat itu juga.
0: Baik, jadi fleksibel ya. Kalau misalnya memang ada rapat-rapat organisasi kayak Kak Faiza itu sendiri, jadi kita fokuskan ke situ. Tapi kalau misalnya memang free, kita bisa bebas main sama teman-teman gitu ya. Baik, sahabat seru semuanya, untuk sahabat yang ingin bertanya silahkan langsung aja WhatsApp di 081-556-451-817. Dan ada beberapa yang masuk, kita akan sampaikan nanti ya. Kita juga pingin tanya sama Kak Faiza. Sekarang kita masuk ke tips, gimana sih caranya untuk menjaga semangat belajar atau menjaga semangat untuk produktif meski libur sekolah. Tadi Kak, kan Kak Faiza sudah menyampaikan ya bahwasanya sekarang ini sudah mempersiapkan untuk TKA ya, menyambut TKA ketika sudah masuk sekolah nanti. Nah, gimana sih caranya untuk menjaga semangat itu biar enggak pudar atau enggak loyo setiap harinya? Karena kan memulai itu pasti biasanya agak sedikit banyak sekali ya sugesti negatif yang diberikan pada diri gitu ya. Kadang-kadang untuk memulai itu banyak sekali tantangannya gitu ya. Gimana sih cara menjaga semangat tersebut biar tetap on gitu.
1: Oke, jadi cara buat kalian masih bikin semangat kalian setiap hari ini guys. Jadi kalian harus pertama, kalian tuh harus hindarin kegiatan-kegiatan yang bikin males. Contohnya kalian buka HP, pastinya nih Kak, anak-anak Gen Z nih, kalau udah kita udah niatin buat produktif hari ini, tapi tiba-tiba kalian pegang HP lalu scroll social media sampai lupa waktu, wah itu salah satu
0: ya, kayaknya Gen Millennial juga kayak gitu deh.
1: Kayaknya semuanya
0: ya.
1: Jadi guys, jadi kalian pertama itu harus fokus dulu. Coba jangan pegang HP dulu. Bangun tidur kalian harus langsung melakukan kegiatan produktif. Contohnya membersihkan kamar, langsung mandi, makan, dan juga langsung kalau kalian biasanya melakukan olahraga di pagi hari, silahkan kalian bisa berolahraga dulu. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan-kegiatan positif, kalian bisa mulai membuka jurnal seperti yang sudah saya buat tadi. Nah, kalian sudah terdata nih kalian hari ini mau ngapain aja. Setelah kalian sudah tahu, kalian harus kerjain satu persatu. Jangan sampai buka HP loh ya teman-teman. Mungkin kalau kalian butuh HP tersebut di kegiatan yang sudah kalian list, boleh banget. Tapi jangan sampai buka sosial media yang gak penting ya. Karena menurut aku itu benar-benar bikin fokus kita terbagi. Langsung malas banget. Saya juga pernah Kak. Jadi pas itu saya juga lagi ujian nih. Wah, ternyata di sosial media tuh lagi hype-hypenya nih. Banyak banget kayak berita-berita baru gitu. Setelah aku scroll, kebablasan banget nih. Terus akhirnya ya aku coba buat, gak bisa nih kayak gini terus. Karena kalian juga harus berpikiran kalau kalian tuh punya masa depan guys. Contohnya kalian yang mau UTKA, kalian kan pastinya punya sekolah impian. Nah, kalian juga bikin semangat kalau kalian tuh harus meraih cita-cita kalian tersebut.
0: Baik, luar biasa ini ya. Jadi memang awali kegiatan dengan hal-hal yang positif, benar pasti banget. Nanti juga akan produktif gitu ya, mengikuti ya. Ini bisa dicoba ya sahabat Sarah Madiun ya. Jadi kalau punya handphone, punya gadget, kayaknya bisa disimpan dulu ya, benar. Biar tidak mengganggu fokus kita dalam menjalani rutinitas kegiatan selama liburan ya sahabat Sarah Madiun. Nah, ini saatnya kita untuk membacakan WhatsApp yang sudah masuk lewat kanal WhatsApp kita dari sahabat Sora Madiun. Kita akan sampaikan satu persatu dari nomor 1318. Izin bertanya, apakah belajar bahasa asing saat libur merupakan pilihan yang baik ya Kak? Bisa kasih rekomendasi gak sih belajar bahasa asing apa aja ya enaknya? Gimana nih Kak Faiza, bisa kasih tips atau rekomendasi nggak belajar bahasa asing? Apa sih yang bagus gitu yang cocok di libur sekolah?
1: Oke, menurut aku itu hal bagus banget sih Kak. Karena di sini tidak hanya di kita masuk ke SMA maupun perkuliahan ya. Karena di sini dunia kerja sangat memerlukan sekali nih bahasa asing. Pastinya Kak, jika kalian sudah

0: pintar di pelajaran lain, tapi jika kalian mempunyai tambahan di bahasa asing itu benar-benar nilai plus banget buat kalian ya teman-teman. Dan menurut aku ya, bahasa asing yang paling atau harus kalian perhatiin itu bahasa Inggris sih kak, menurut aku. Nah untuk bahasa-bahasa lain tuh boleh banget, bukannya tidak boleh, tapi menurut aku lebih difokuskan dulu di bahasa Inggris. Jika kalian bahasa Inggris sudah pro banget nih, kalian bisa banget belajar bahasa asing lainnya yang mungkin kalian minati atau kalian sukai, seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi karena bahasa Inggris itu juga bahasa internasional ya, jadi masih diperlukan di semua negara. Nih sarannya Kak Faiza, mungkin bisa dicoba ya untuk nomor 1318. Next lagi kita akan sampaikan pertanyaan dari Rinda, pelajar Madiun aja. Izin tanya Kak, apakah forum anak hanya untuk siswa yang berprestasi ya? Terima kasih. Gimana nih Kak tanggapannya?
0: Wah, ini pertanyaan bagus banget nih Kak ya. Jadi menurut aku, forum anak Kota Madiun itu tidak hanya untuk anak-anak berprestasi. Kalian bisa mengikuti forum anak Kota Madiun untuk mencari prestasi yang lainnya. Buat kalian yang mungkin merasa belum berprestasi, tenang aja teman-teman, di forum anak Kota Madiun itu juga menjadikan anak-anak itu menjadi memperbanyak atau menyalurkan bakat-bakat dan minat mereka di forum tersebut. Jadi kalian yang merasa kurang atau tidak memiliki bakat, jangan khawatir nih, kalian juga bisa mengembangkan bakat dan minat kalian jika kalian memasuki forum anak Kota Madiun.
1: Oke, baik. Jadi memang berlaku untuk semua anak-anak di Kota Madiun ya, tentunya ya, tidak cenderung untuk yang berprestasi dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan minat, langsung aja daftar ya sahabat Sarah Madiun untuk masuk ke forum anak Kota Madiun. Dan jangan lupa untuk cek aja jadwalnya di sosial media forum anak Kota Madiun. Next lagi kita akan sampaikan pertanyaan dari Vita, Madiun Timur. Izin bertanya, kegiatan apa sih yang paling seru di forum anak? Ada nggak kegiatan liburan bersama forum anak di 3 minggu ini? Terima kasih. Apa nih Kak kegiatan yang paling seru di forum anak, dan juga ada nggak kegiatan liburan di masa-masa libur sekolah ini?
0: Okay, biasanya ya Kak, dari forum anak Kota Madiun itu ada juga liburan bareng-bareng nih. Nah tapi kebetulan di tahun ini, di semester ini, mungkin kita pending di semester depan. Karena di sini situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, karena banyak sekali kegiatan dari forum anak Kota Madiun yang harus kita lakukan. Contohnya seperti yang tadi dari forum anak Jawa Timur, ada juga mungkin banyak sekali seperti ini siaran radio untuk hari ini, dan mungkin masih banyak lagi teman-teman. Habis ini sepertinya akan ada kegiatan syuting, dan dari forum anak Kota Madiun kan banyak sekali nih Kak undangan, seperti menghadiri
1: Musrembang gitu ya.
0: Musrembang itu tuh ya buat liburan itu guys, nanti tenang aja, lihat di forum di Instagram forum anak Kota Madiun untuk ngelihat keseruan-keseruan seterusnya.
1: Jadi buat update kegiatannya bisa langsung simak aja di sosial medianya ya sahabat Sarah Madiun. Yang jelas seru banget pokoknya ya, karena juga anak-anaknya juga seru sahabat Sarah Madiun, dan pastinya juga kegiatannya sangat menarik dan mendukung potensi anak-anak Kota Madiun pastinya ya. Next lagi ada pertanyaan dari nomor 1121. Izin bertanya, gimana caranya tetap disiplin ya waktunya meski sedang liburan? Terima kasih. Gimana nih Kak biar tetap disiplin meski sedang liburan?
0: Okay. Menurut aku ya guys, disiplin itu dimulai dari hal-hal kecil. Contohnya, jadi kalian masuk sekolah, kalian gak boleh yang namanya bangkong-bangkong guys. Itu kalian harus lakuin bangun jam 5 pagi. Nah, kalian bisa beribadah terlebih dahulu, lalu kalian berangkat sekolah sesuai jadwalnya. Ya, jangan sampai telat ya guys. Jadi kalian tuh harus lakuin hal-hal kecil terlebih dahulu. Ada lagi nih, semisal kalian udah mulai males, pasti ada lah ya kak, fase-fase dimana pengen banget, pengen bebas dari semua kegiatan-kegiatan yang mungkin membebani gitu ya. Tapi kalian harus ingat guys, boleh sekali kalian beristirahat, tetapi tetap yang namanya kegiatan, kegiatan-kegiatan produktif itu harus dilakukan dalam satu hari. Nah, jika kalian udah merasa bosen nih, kalian bisa ngelakuin misal belajar sambil dengerin musik, dan mungkin di sela-sela kalian bisa istirahat, terus kalian chat sama teman kalian, berbagi cerita mungkin, terus jangan keterusan buat scroll di sosial media ya guys, kalian bisa lanjutin lagi untuk belajar, seperti itu sih Kak.
1: Oke, baik, jadi meskipun libur sekolah bukan berarti harus bebas bangun siang ya.
0: Iya,
1: tetap harus tahu kewajiban utamanya apa, dan juga pastinya harus dilakukan produktivitas, paling tidak ada satu kegiatan produktif ya dalam satu hari tersebut. Begitu ya untuk nomor 1121. Next lagi, ada satu pertanyaan lagi ya dari nomor 68079. Izin bertanya, pengalaman Kak Faiza yang paling berkesan selama aktif di forum anak apa saja sih? Boleh di-spill gak? Terima kasih. Apa nih Kak pengalamannya?
0: Okay, jadi kemarin itu saya mengikuti Fajar Connect nih teman-teman. Nah, Fajar Connect ini sama isinya seperti SAI seperti itu. Jadi kita merumuskan apa aja yang perlu dilaporkan kepada pemerintah setempat. Nah, kebetulan kemarin itu kita mengundang dari narasumber dari anak berkebutuhan khusus. Wah, ini seru banget nih Kak. Jadi kemarin juga berkesempatan untuk syuting bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Menurut saya dengan adanya kegiatan tersebut, ini benar-benar kita jadi tahu nih Kak, apa yang mereka perlukan di Kota Madiun. Kayak kemarin kita merumuskan bahwa mungkin di wisata-wisata di Kota Madiun mungkin bisa ditambahkan seperti tempat untuk anak-anak disabilitas biar makin nyaman. Nah, dan juga bisa membuat sudut pandang dari masyarakat nih guys buat kalian. Jadi kalau kalian melihat anak-anak berkebutuhan khusus mungkin lagi di jalan atau di mana, kalian tuh nggak boleh memandang dia sebelah mata ya guys. Karena menurut kemarin itu anak berkebutuhan khusus yang sudah berkolaborasi dengan saya itu benar-benar keren-keren banget Kak. Mereka udah bisa nari, punya talenta tuh banyak banget, nari sampai nasional nih Kak. Wah, itu benar-benar bikin saya wow banget lah intinya. Jadi kalian buat masyarakat di Kota Madiun, jangan memandang sebelah mata untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
1: Oke, baik, justru dari kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan ya bagi mereka ya. Nah, ini jadi salah satu kegiatan yang berkelas sekali ya sahabat Suara Madiun ya, dari Forum Anak Kota Madiun bisa berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas, akhirnya bisa saling-saling sinergi, dan pastinya juga bisa membuat tambahan-tambahan pendapat agar nanti teman-teman disabilitas dan juga masyarakat yang lain juga cukup nyaman untuk beraktivitas di Kota Madiun. Baik Kak Faiza, gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara. Mungkin ada yang disampaikan dari Kak Faiza untuk sahabat Suara Madiun seperti apa, silakan.
0: Oke, menurut saya nih Kak, ya seperti konteksnya yaitu liburan tetap produktif. Kalian bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan yang sudah saya berikan tips-tipsnya ya. Jangan lupa, dan menurut saya jangan lupa gabung di Forum Anak Kota Madiun di periode berikutnya. Tetap lihat di sosial media karena kalian bahkan mengikuti kegiatan-kegiatan seru yang pastinya mendukung minat dan bakat kalian tersalurkan, seperti itu.
1: Baik, terima kasih ya Kak Faiza Ilmi Sabrina sudah bergabung dengan Radio Suara Madiun dan juga menyampaikan inspirasi kegiatan selama mengisi libur sekolah ini. Dan pastinya juga harus tetap sehat, semangat Kak Faiza. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk semua sahabat Suara Madiun yang sudah mendengarkan dan juga bergabung langsung di kanal WhatsApp kami di 081-556-451-817. Dan karena kita sudah ada di penghujung acara, jadi Amanda harus pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk tetap liburan produktif ya untuk sahabat Suara Madiun, dan juga isi kegiatan dengan kegiatan yang bermanfaat pastinya. Saya Amanda pamit. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, sebelum posting, pikir-pikir dulu deh, ini bener nggak, perlu nggak, baik nggak, karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Oumuamua. Oumuamua adalah salah satu objek paling misterius yang pernah diamati melintas di tata surya kita. Namanya berasal dari bahasa Hawaii yang kira-kira berarti pengintai pertama yang datang dari jauh. Nama itu sangat pas karena memang Oumuamua bukan berasal dari tata surya kita. Ia adalah benda antar bintang pertama yang pernah terdeteksi manusia, sebuah tamu yang datang dari sistem bintang lain, menembus ruang angkasa yang sangat jauh, hanya untuk sebentar melintas di dekat matahari dan kemudian pergi lagi. Objek ini pertama kali terlihat pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Pan-STARR 1 di Hawaii. Objek ini pertama kali terlihat pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Pan-STARR 1 di Hawaii. Saat itu,

astronom langsung terkejut karena lintasannya tidak melingkar atau elips seperti kebanyakan komet atau asteroid, melainkan orbit hiperbolik, tanda bahwa Oumuamua datang dari luar tata surya dan tidak akan kembali. Hal ini membuatnya unik, karena selama ribuan tahun pengamatan manusia terhadap benda langit, belum pernah ada yang seperti ini. Yang membuat Oumuamua semakin menarik adalah bentuk dan perilakunya yang aneh. Dari pantauan teleskop, objek ini tampak sangat panjang dan pipih, seperti cerutu raksasa dengan ukuran diperkirakan sekitar 200 sampai dengan 400 meter panjangnya dan hanya 35 sampai dengan 40 meter lebarnya. Bentuk yang tidak biasa ini memicu banyak spekulasi. Beberapa ilmuwan menduga bahwa ia adalah asteroid tipikal yang rapuh, sementara yang lain sempat mengajukan teori lebih imajinatif. Misalnya, bahwa ia bisa saja artefak buatan makhluk luar angkasa. Meski teori ini menarik untuk dibahas, mayoritas ilmuwan tetap berpijak pada penjelasan alami, yaitu benda ini kemungkinan terbentuk di sistem bintang lain sebagai asteroid atau sisa material komet. Selain bentuknya, Oumuamua juga menunjukkan perilaku yang membingungkan. Saat mendekati matahari, ia berubah kecepatannya sedikit, seolah terdorong oleh dorongan gas, mirip seperti perilaku komet yang menguap. Namun, tidak ditemukan ekor komet yang khas. Fenomena ini membuat para astronom menyebutnya komet kering atau benda yang setengah komet, setengah asteroid. Keberadaan Oumuamua memberikan pelajaran penting. Ia menunjukkan bahwa tata surya kita tidak sepenuhnya terisolasi. Ada benda-benda dari sistem bintang lain yang sesekali mampir. Observasi terhadap objek ini membuat peluang baru untuk memahami formasi planet dan sistem bintang lain karena ia membawa material yang sangat berbeda dari apa yang biasa kita temukan di sini. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Univision.
1: Flash News.
2: Flash News.
1: Flash News.
3: Sahabat Suramadion, Tri Tito Karnavian, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, TPPKK mendorong para pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan sejak dini melalui penerapan pola hidup sehat, pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, dan pemanfaatan program cek kesehatan gratis. Dikutip dari Media Kompas, menurutnya, kesadaran menjaga kesehatan merupakan bekal penting bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sementara itu ditambahkan, kesehatan merupakan modal utama yang harus dijaga oleh setiap orang, termasuk para pelajar. Menurutnya, kesehatan seringkali baru disadari penting ketika seseorang mengalami sakit.

warga Kota Madiun punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang. Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik neh. Iki sak jigen tau be pisan. Lah yo padha to.
1: Kita jadi olahraga kemana nih? Alun-alun Kota Madiun atau ke Bantaran?
2: Kan hari ini hari Minggu. Kita ke Bantaran aja ya. Sekalian Car Free Day.
3: Oke deh, berangkat.
1: Aku udah selesai olahraga nih. Gimana kalau kita ngobrol dulu sambil makan-makan enak, terus nunggu sunset deh.
2: Aduh, kebiasaan deh kamu tuh. Olahraga 50 menit, terus makannya malah 5 jam.
3: Dasar. Eh, by the way, jadi kangen gak sih suasana Kali Bantaran yang dulu sempat viral di mana-mana itu loh? Bener-bener, karena sekarang musim hujan, jadinya penuh air deh sungainya. Kita jadi gak bisa duduk-duduk di tengah sungai waktu surut kayak dulu.
2: Bener banget, aku juga kangen sama orang yang jualan di tengah-tengah sungai Bantaran itu loh. Bener-bener kita tuh dulu duduk-duduk sampai bawa karpet di tengah sungai. Tapi sekarang sungai malah memakan banyak korban ya.
4: Sungai bukanlah tempat untuk beraktivitas. Tetap waspada dan mari minimkan orang hanyut di musim penghujan.
5: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Sistem syaraf manusia adalah jaringan yang sangat rumit dan menghubungkan seluruh tubuh. Meskipun sebagian besar serabut syaraf tersembunyi, panjang totalnya bisa mencapai ratusan ribu kilometer. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau di setiap tubuh. Angka ini terdengar fantastis, tapi masuk akal jika kita membayangkan betapa halus dan bercabangnya serabut syaraf yang menjangkau setiap sudut tubuh. Syaraf manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang serta jaringan syaraf yang tersebar ke seluruh tubuh. Bagian yang menjulur ke seluruh tubuh memiliki panjang luar biasa karena setiap organ dan anggota tubuh membutuhkan jalur komunikasi sendiri. Jika seluruh serabut syaraf dihamparkan lurus dari kepala hingga ujung jari kaki, panjangnya bisa mencapai 600 ribu kilometer. Itu hampir cukup untuk mengelilingi bumi sebanyak 15 kali. Padahal tubuh manusia hanya setinggi 1,5 meter. Salah satu syaraf terpanjang yang paling dikenal adalah syaraf skiatik. Syaraf ini berasal dari tulang belakang bagian bawah, melewati panggul, dan memanjang sampai ke kaki. Panjangnya bisa lebih dari 1 meter pada orang dewasa. Syaraf skiatik lebih tebal dibanding serabut halus karena membawa sinyal penting untuk gerakan kaki dan sensasi pada tungkai. Panjang syaraf membuat tubuh mampu bekerja dengan cepat dan efisien. Sinyal dari kulit, otot, dan organ bergerak sepanjang jalur syaraf dalam hitungan milidetik. Tubuh bisa merespons lingkungan seketika seperti saat menarik tangan dari benda panas atau berjalan di permukaan yang tidak rata. Sistem syaraf yang panjang dan rumit ini selalu bekerja tanpa henti. Ketika kita berjalan, menyentuh sesuatu atau bernapas, ribuan sinyal bergerak bolak-balik melalui jaringan syaraf yang luas dan padat. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
6: Suara Madiun.

0: janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya? Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih. Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
2: Badhe temun ndi, Mbah?
3: Alah, arep mlayu-mlayu iki lho, Le.
2: Oh, alah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
3: Iki lho, Le. Mbah ben gak obetas.
2: Obesitas, Mbah. Udu obetas.
3: Ya kuwi, Le, maksude.
4: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
3: Aku wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak tabak to, Nduk.
5: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, Pelikan Crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu Pelikan Crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
6: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pankreas. Pankreas adalah organ memanjang yang terletak di belakang lambung dekat dengan usus 12 jari. Meskipun bentuknya tidak begitu besar, pankreas memiliki dua fungsi utama yang sangat penting, yaitu fungsi pencernaan dan fungsi hormonal. Pertama, dari sisi pencernaan, pankreas menghasilkan cairan yang berisi enzim pencernaan seperti amilase, lipase, dan protease. Enzim-enzim ini membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh usus halus. Tanpa enzim pankreas, makanan yang kita konsumsi tidak dapat diolah dengan baik dan tubuh kekurangan nutrisi. Fungsi kedua dan yang paling terkenal adalah peran pankreas dalam mengatur kadar gula darah. Di dalam pankreas terdapat kelompok sel kecil yang disebut pulau Langerhans. Sel inilah yang menghasilkan dua hormon penting yaitu insulin dan glukagon. Insulin berfungsi menurunkan gula darah dengan membantu sel tubuh menyerap glukosa setelah kita makan. Sebaliknya, glukagon bekerja menaikkan kadar gula darah ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, misalnya saat kita berpuasa atau beraktivitas berat. Kedua hormon ini bekerja sama seperti tim yang menjaga keseimbangan gula darah agar tubuh tetap stabil. Masalah pada pankreas dapat menyebabkan berbagai gangguan serius. Ketika pankreas tidak mampu memproduksi insulin dengan baik, tubuh dapat mengalami penyakit diabetes. Ada juga kondisi pankreatitis, yaitu peradangan pankreas, yang bisa menimbulkan rasa sakit hebat dan membahayakan jika tidak ditangani. Untuk menjaga pankreas tetap sehat, Anda perlu memperhatikan pola makan, menghindari konsumsi gula berlebihan, mengurangi makanan berlemak, serta memperbanyak buah dan sayuran sangat membantu meringankan kerja pankreas. Selain itu, olahraga rutin juga membuat sel-sel tubuh lebih peka terhadap insulin, sehingga pankreas tidak bekerja terlalu keras. Pankreas mungkin tidak terlihat dari luar, tetapi perannya terasa di setiap detik kehidupan kita. Ia bekerja dalam diam, mengolah makanan dan menjaga gula darah agar tubuh tetap bertenaga. Tanpa pankreas, sistem pencernaan dan metabolisme kita tidak akan berjalan dengan baik. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

0: Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.
1: Radio Suara Madiun.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari ta lele. TBC kuwi, Mbah. TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Loh temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di se, ajaan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Setiap hari, kita menghasilkan sampah.

Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyebuat tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, pemerintah Iran menyebut Amerika Serikat secara terang-terangan melakukan pelanggaran terhadap nota kesepahaman atau MOU damai untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Tuduhan ini mencuat menyusul serangan udara terbaru yang dilancarkan militer Amerika Serikat ke wilayah Iran. Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan resmi mengutuk keras aksi tersebut. Mereka menegaskan bahwa target serangan dari Amerika Serikat merupakan fasilitas pertahanan pantai. Sementara itu, Garda Revolusi Iran mengatakan bahwa mereka telah menyerang situs-situs Amerika Serikat di wilayah Teluk. Ini merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat di Iran.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juni? Beberapa di antaranya adalah 30 Juni 1905, Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul Elektrodinamika. Ilmuwan Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul tentang elektrodinamika bagian-bagian berjalan dan memperkenalkan teori relativitas khusus, teori fisika pengganti pendapat Newton tentang ruang dan waktu, dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu dari rangka referensi inersial dalam ruang waktu datar di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Selanjutnya, 30 Juni 1908, ledakan dahsyat akibat meteorit di Siberia. Terjadi ledakan dahsyat di Tunguska, Siberia, yang dikenal dengan peristiwa Tunguska. Kejadian diduga akibat ledakan udara meteorit atau komet besar pada ketinggian 5 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya, 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. Fakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO dibubarkan tanggal ini. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi dibentuk untuk menangkal berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Markas besarnya di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 30 Juni 2015, pesawat TNI jatuh di Medan. Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh setelah 2 menit lepas landas dari Lanut Suwondo di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang hendak terbang ke Lanut Tanjung Pinang itu membawa 12 kru dan 101 penumpang. Semuanya dinyatakan meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suara Madiun. Selamat siang sahabat Suara Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian balik lagi untuk bisa menemani sahabat Suara Madiun semuanya di Sweet Memory untuk kesempatan kali ini, tepatnya di hari Selasa di tanggal 30 Juni 2026. Kita akan bersama-sama sampai di jam 3 sore nanti.

0: Ayo podo di rumahke Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, sing penting sampah.
2: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
3: Oh, notole.
2: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
4: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
4: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
0: Le, aku tak kenal, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
5: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
6: Suara Madiun 93.

93FM Radio Suara Madiun. Baru saja kita dengar bersama-sama ada Come Together milik The Beatles. Sahabat Suara Madiun, ini merupakan salah satu lagu rock paling ikonik ya, milik si The Beatles ini ya. Dan ya, jadi ini ada satu yang unik, bahwa lagu ini awalnya bukan dibuat untuk album The Beatles, tapi untuk lagu kampanye seseorang yang merupakan ini ya, salah satu aktivis politik yang ada di Amerika Serikat sana. Dan setelah kampanyenya ini berhenti, kemudian John Lennon ini mengubah atau mengolah lagi lagunya, kemudian dimasukkan dalam album Abbey Road ya. Jadi banyak sih, dari beberapa, bukan beberapa ya, banyak orang ini yang percaya bahwa setiap bait di lagu yang satu ini menggambarkan karakter para personil dari The Beatles. Tapi sebenarnya Lennon sendiri juga gak pernah menjelaskan ya secara gamblang. Jadi ya, namanya orang yang mendengarkan pasti bebas ya menginterpretasikan sesuatu gitu. Jadi pastinya mempunyai atau memaknai versinya dalam versinya masing-masing gitu, sahabat Suara Madiun. Nah, jadi kita sudah mendengarkan bersama-sama. Untuk yang suka banget sama Come Together milik dari The Beatles, sudah saya hadirkan di kesempatan kali ini. Dan sudah bawa kita di jam 1:35. Jadi untuk sahabat Suara Madiun yang masih terus merapat barengan sama Rian untuk menikmati lagu-lagu lawas di acara yang satu ini, selamat ini ya, merapat terus ya, sambil melanjutkan aktivitas yang ada di hari Selasa ini. Semoga dilancarkan semuanya ya.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: Kula nuwun.
1: Le,
0: kula nuwun.
1: Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
0: Mau beli obat.
1: Ini resepnya.
0: Nggih, Mbah.
1: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya. Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian. Ayo dengar suara Madiun.

0: Juni 1977, SEATO dibubarkan. Fakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO dibubarkan tanggal ini. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi dibentuk untuk menangkal berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Markas besarnya di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 30 Juni 2015, pesawat TNI jatuh di Medan. Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh setelah 2 menit lepas landas dari Lanut Suwondo di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang hendak terbang ke Lanut Tanjung Pinang itu membawa 12 kru dan 101 penumpang. Semuanya dinyatakan meninggal dunia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93.3 Radio Madiun, kita masuk di sesi kedua ya, sahabat Madiun. Tentunya Anda masih bersama-sama dengan Rian di sini yang masih akan menemani sampai di jam 3 sore nanti. Tetap di acara Sweet Memory di kesempatan kali ini ya, di hari Selasa di tanggal 30 Juni 2026. Nah, yang pasti kita punya kesempatan satu sesi lagi ya, sampai di jam 3 sore nanti. Pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menikmati lagu-lagu yang kita suguhkan spesial untuk Anda semuanya.

0: sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten nopo to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
0: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

0: Suara Madiun 93 FM. 93 FM.
1: Panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
2: Hah? Apa-apa?
1: Beli jajan sama minum.
3: Selamat datang, selamat berbelanja.
1: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
2: Maru.
1: Yuk kita ke kasir. Sekalian aku bayarin deh.
2: Oke deh.
3: Bawa tas belanja nggak, Kak?
1: Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh.
3: Totalnya 100 ribu ya.
2: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
1: Belanja senang, bumi tenang.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.
1: Radio Suara Madiun.

93FM Radio Solo Madiun. Baik, sahabat Solo Madiun, kita tuntaskan Sweet Memory untuk hari ini, Selasa di tanggal 30 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk sahabat Solo Madiun yang terus membersamai Rian di kesempatan kali ini. Dan insya Allah besok kita bisa berjumpa kembali, sahabat Solo Madiun. Baik, akhirnya saya Rian harus kembali undur diri. Selamat sore semuanya, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juni? Beberapa di antaranya adalah 30 Juni 1905, Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul Elektrodinamika. Ilmuwan Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul tentang elektrodinamika bagian-bagian berjalan dan memperkenalkan teori relativitas khusus, teori fisika pengganti pendapat Newton tentang ruang dan waktu, dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu dari rangka referensi inersial dalam ruang waktu datar di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Selanjutnya, 30 Juni 1908, ledakan dahsyat akibat meteorit di Siberia. Terjadi ledakan dahsyat di Tunguska, Siberia, yang dikenal dengan peristiwa Tunguska. Kejadian diduga akibat ledakan udara meteorit atau komet besar pada ketinggian 5 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya, 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. Fakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO dibubarkan tanggal ini. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi dibentuk untuk menangkal berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Markas besarnya di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 30 Juni 2015, pesawat TNI jatuh di Medan. Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh setelah 2 menit lepas landas dari Lanut Suwondo di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang hendak terbang ke Lanut Tanjung Pinang itu membawa 12 kru dan 101 penumpang. Semuanya dinyatakan meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.
6: Ini 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Seru Madiun. Hai, selamat sore sahabat Seru Madiun. Ketemu lagi di 15.20 untuk kesempatan kali ini. Tetap di hari Selasa ya, di tanggal 30 Juni 2026. Dan Rian balik lagi untuk temani Anda semua sampai di jam 7 malam nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, nikmati lagu-lagu yang akan saya suguhkan spesial untuk Anda semuanya.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Enggak dan tak kirim ya.
0: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
4: Radio Suara Madiun.
3: Radio Suara Madiun.

Radio FM Radio Solo Madiun, kolaborasi yang oke banget antara Rayi Putra, salah satu personel dari Run ya, yang berkolaborasi bersama Farel Hilal dengan sebuah lagu yang berjudul Goat, yang sudah bawa kita di jam 3 lebihnya 36 menit, Sobat Solo Madiun. Dan saya ingin menyapa Sobat Solo Madiun yang sore kali ini barusan bergabung ya di 15.20 untuk kesempatan kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang oke-oke aja, gak ada yang sakit ya. Kalaupun lagi sakit, cepetan sembuh, oke?

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang. Teman-temanku hilang. Ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
3: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya speser pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

runway. Radio Suara Madiun. Baik, kita tuntaskan 15-20 kesempatan kali ini sahabat Suara Madiun untuk sesi yang pertama ya. Dan kita nanti langsung ketemu di sesi yang keempat langsung aja ya. Karena saya akan hadir lagi di jam 6 sampai dengan jam 7 malam nanti. Selainnya akan ada siraman rohani, kemudian dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Oke, jadi jangan kemana-mana sahabat Suara Madiun, merapat terus di 15-20 sampai di jam 7 malam nanti.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juni? Beberapa di antaranya adalah 30 Juni 1905, Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul Elektrodinamika. Ilmuwan Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul tentang elektrodinamika bagian-bagian berjalan dan memperkenalkan teori relativitas khusus, teori fisika pengganti pendapat Newton tentang ruang dan waktu, dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu dari rangka referensi inersial dalam ruang waktu datar di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Selanjutnya, 30 Juni 1908, ledakan dahsyat akibat meteorit di Siberia. Terjadi ledakan dahsyat di Tunguska, Siberia, yang dikenal dengan peristiwa Tunguska. Kejadian diduga akibat ledakan udara meteorit atau komet besar pada ketinggian 5 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya, 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO dibubarkan tanggal ini. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi dibentuk untuk menangkal berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Markas besarnya di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 30 Juni 2015, pesawat TNI jatuh di Medan. Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh setelah 2 menit lepas

0: informasi selengkapnya. Informasi pertama dari Kiki Desilia, Suara Madiun mengabarkan, buka turnamen catur Bung Karno Fest, PLT Wali Kota Madiun dorong olahraga jadi wadah pembinaan atlet dan penggerak ekonomi warga.
1: Pemerintah Kota Madiun terus mendorong berbagai kegiatan olahraga agar tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat membuka turnamen catur terbuka dalam rangka Bung Karno Fest yang digelar oleh DPC PDI Perjuangan di Pujasera Stadion Wilis Kota Madiun. PLT Wali Kota menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang positif dan melibatkan peserta dari berbagai jenjang usia. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi para pecatur, khususnya generasi muda, untuk mengasah kemampuan dan menunjukkan potensi yang dimiliki. PLT Wali Kota menilai penyelenggaraan kegiatan di ruang terbuka memberikan banyak manfaat. Selain lebih mudah diakses masyarakat, konsep tersebut juga memberikan suasana berbeda bagi peserta, terutama anak-anak yang mengikuti pertandingan. Lebih lanjut, PLT Wali Kota menyebut, olahraga catur di Kota Madiun terus menunjukkan perkembangan yang baik. Berbagai kegiatan yang melibatkan banyak peserta dinilai penting untuk memperluas minat masyarakat sekaligus menjaring bibit-bibit atlet baru. PLT Wali Kota berharap ke depan cabang olahraga catur semakin berkembang dan mampu menghadirkan prestasi lebih besar. Bahkan, pemerintah Kota Madiun mendorong agar kegiatan catur berikutnya dapat menghadirkan jumlah peserta lebih banyak. Sementara itu, turnamen catur terbuka tersebut diikuti sebanyak 202 peserta. Pertandingan menggunakan sistem Swiss Manager dengan mengacu pada aturan Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PERCASI. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Madiun berharap olahraga semakin berkembang, bibit atlet baru terus bermunculan, serta ruang publik dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan positif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kiki Desilia, Suara Madiun.
0: Reni Kristi dari LPPL Radio Suara Anjuk Ladang mengabarkan, siraman sedudo 2026 berlangsung khidmat. Pemerintah Kabupaten Menganjuk lestarikan warisan budaya leluhur sekaligus perkuat daya tarik wisata dan ekonomi masyarakat.
2: Dalam upaya melestarikan warisan leluhur atau nguri-uri budaya Jawa, pemerintah Kabupaten Nganjuk kembali menggelar prosesi adat siraman sedudo tahun 2026. Ritual sakral yang berpusat di objek wisata air terjun Sedudo ini berlangsung khidmat dengan menyedot perhatian ribuan wisatawan dari berbagai daerah. Prosesi tahunan tradisi siraman Sedudo diawali dengan tarian persembahan yang dibawakan oleh belasan penari lokal, disusul dengan pengarakan sesaji hasil bumi sebagai wujud rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puncak ritual ditandai dengan pengambilan air suci dan prosesi basuh muka atau mandi bersama di kolam bawah air terjun oleh para sesepuh daerah bersama jajaran pejabat pemerintah. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menjelaskan bahwa siraman sedudo bukan sekedar ritual pembersihan diri secara spiritual, melainkan sebuah aset budaya berharga yang memiliki daya tarik wisata yang luar biasa. Melalui agenda rutin yang dikemas secara apik ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus menjaga kelestarian tradisi asli, sekaligus menggerakkan roda perekonomian sektor pariwisata dan pelaku usaha mikro di kawasan lereng Gunung Wilis. Atmosfer kemeriahan acara semakin terasa saat masyarakat berebut gunungan hasil bumi dan sisa air siraman, yang dipercaya membawa berkah serta ketentraman. Keberhasilan penyelenggaraan tahun ini membuktikan bahwa sinergi antara nilai-nilai kearifan lokal dan pengelolaan wisata modern mampu berjalan selaras di Kabupaten Nganjuk. Guna memastikan kenyamanan para pengunjung yang memadati lokasi, pihak panitia bersama aparat keamanan telah melakukan rekayasa lalu lintas serta menyiagakan pos-pos pelayanan kesehatan di sepanjang jalur menuju wisata. Pemerintah berharap tradisi ini dapat terus diwariskan kepada generasi muda agar jati diri budaya asli daerah tetap terjaga kokoh. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
0: Selanjutnya dari Pradia Tuban, Yulia mengabarkan, cegah pemborosan makanan, Dinas KP2P libatkan SPPG sekabupaten Tuban.
3: Upaya menyediakan makanan bergizi perlu diimbangi dengan pengelolaan pangan yang bijaksana untuk mencegah pemborosan.

0: Urusan makanan dan memaksimalkan pemanfaatan sisa pangan, pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 2P Tuban mengajak seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berperan aktif dalam gerakan penyelamatan pangan. Ajakan tersebut disampaikan dalam sosialisasi yang digelar di Aula Dinas KP 2P Tuban, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti 20 koordinator kecamatan SPPG dan 20 petugas pengawas produksi dan kualitas SPPG se-Kabupaten Tuban. Adapun narasumber yang dihadirkan yaitu perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur serta Sekretaris Komisi 3 DPRD Tuban, Sumartono. Dalam kesempatan tersebut, Kepala DKP 2P Tuban Eko Julianto melalui PLT Sekretaris DKP 2P Tuban Pipin Dialaraswati menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Tuban dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Lanjutan. Menurutnya SPPG memegang peran strategis sebagai penyedia makanan bagi ribuan penerima manfaat setiap hari. Oleh karena itu, pengelolaan pangan harus dilakukan secara bijaksana, mulai dari proses penyimpanan, penyajian, hingga penanganan sisa makanan. Yulia dari LPPL Radio Pradesa FM Tuban untuk Buletin Jawa Timur.
1: Selanjutnya Kirana Nisa dari Mahardika Kota Blitar mengabarkan, momentum liburan, pemerintah Kota Blitar dorong peran ayah dalam pengasuhan anak lewat program GATI.
2: Memasuki masa libur sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3AP 2KB Kota Blitar mengajak para ayah lebih aktif terlibat dalam pengasuhan anak melalui program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Mujianto, Kepala DP3AP 2KB Kota Blitar, dikonfirmasi Lang Sakti mengatakan, libur sekolah menjadi momen yang tepat bagi ayah untuk membangun kedekatan dengan anak. Menurutnya pengasuhan bukan hanya menjadi tanggung jawab ibu, tetapi juga membutuhkan peran ayah sebagai teladan, pelindung, pendidik, sekaligus teman bagi anak. Keterlibatan ayah dalam berbagai aktivitas selama liburan dinilai mampu memperkuat ikatan emosional sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sebelumnya, DP3AP 2KB juga telah menggulirkan program Gerakan Ayah Mengambil Rapor atau GEMAR yang mendorong para ayah hadir langsung ke sekolah sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan anak. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Dari Suara Pasuruan, Anggun mengabarkan, Syafa Sofia Rahma bersyukur jadi pelajar sekolah rakyat. Pendidikan fokus, orang tua diberdayakan.
3: Program Pendidikan Sekolah Rakyat SR terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Pasuruan, momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tidak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahma, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi, hingga mampu mengasah talentanya. Sementara itu, Kepala SRT 3 Pasuruan, Julianto, menjelaskan, selama di SR 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku dan disiplin dalam segala hal.
4: Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
3: Saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Anggun, Suara Pasuruan, melaporkan.
1: Selanjutnya dari Eko Utomo, RGRFM Tulungagung mengabarkan, Tulungagung siap berpartisipasi, PLT Bupati Ahmad Baharudin hadiri Forum Investasi dan Ekonomi Jawa Timur 2026.
5: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menghadiri High Level Meeting Forum Investasi TP2ED dan TPAKD Provinsi Jawa Timur 2026 di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Forum strategis ini menjadi wadah kolaborasi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang lebih kompetitif. Dalam forum tersebut, peserta menerima berbagai pemaparan mengenai perkembangan ekonomi daerah, peluang investasi, hingga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berperan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan berbasis berbasis data. Diskusi juga menyoroti percepatan pertumbuhan ekonomi, pengembangan kawasan industri, dan strategi meningkatkan daya saing Jawa Timur di tengah tantangan global. Kehadiran Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa dan para kepala daerah se-Jawa Timur termasuk PLT Bupati Tulungagung menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk terus memperkuat sinergi, menarik investasi, serta mendukung pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah. Eko Utomo, RGRFM Tulungagung.
1: Selanjutnya Reza Desti dari Suara Ngawi mengabarkan, ikon Jalan Nasional di Ngawi jalani pengecatan ulang dan perawatan.
6: Ikon Jalan Nasional di Ngawi jalani pengecatan ulang dan perawatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Ngawi melakukan pengecatan ulang Tugu Gading Kartonyono yang menjadi ikon di ruas Jalan Nasional di jantung Kabupaten Ngawi. Pekerjaan pemeliharaan rutin tersebut menelan anggaran sekitar 29 juta dan dilakukan karena kondisi cat pada jumlah bagian tugu mulai mengelupas. Kepala DPUPR Kabupaten Ngawi Muhammad Sadli menegaskan bahwa pengecatan ulang tidak berkaitan dengan persiapan Hari Jadi Ngawi ke-668, melainkan merupakan kegiatan pemeliharaan berkala untuk menjaga kondisi aset daerah agar tetap terawat dan memiliki tampilan yang baik. Beliau juga menegaskan pengecatan ulang ini merupakan bagian dari pemeliharaan rutin. Kondisi cat pada beberapa bagian tugu mulai mengelupas sehingga perlu dilakukan perbaikan dan pengecatan kembali agar tetap terjaga. Beliau juga menjelaskan sebelum dilakukan pengecatan, pekerja harus melakukan sejumlah tahapan persiapan mulai dari perbaikan permukaan yang mengalami kerusakan hingga penempulan pada bagian tertentu. Selain itu, material stainless juga membutuhkan cat khusus agar menjadi hasil pengecatan lebih optimal dan tahan lama. Tugu Gading Kartonyono selama ini dikenal sebagai salah satu ikon Kabupaten Ngawi yang berada di jalur nasional yang menjadi penanda penting bagi masyarakat maupun pengguna jalan yang melintas. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Aditya Anjar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
7: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
8: Halo, kami dari Leto. Mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
9: Jangan lupa terus stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun.
8: Yang semakin hari semakin padat informasi.
10: Nomor antrian 12.
11: Weh, di aku ki si maju.
12: Duh, aku sik, Pak.
11: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
12: si,
11: ada keperluan
12: ki,
11: Mbak.
12: Aku sik.
11: Anakku selak nangis ki lho.
12: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
11: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri. Tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Surah Madiun dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

sedaya wonten ing pengaosan ingkang sampun. Sampun dumugi dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa iffatin adamur ridha minka 'anha. Aslu kulli maksiatin utawi pokoke asal usule punjere saben-saben kemaksiatan. Wa ghaflatin lan lali. Bali ini terlena lali wa syahwatin lan syahwat iku ar-ridho ridho ridho ini terkisi sama sekali tidak ada pertentangan ar-ridho ridho anin nafsi saking nafsu. Wa aslu kulli ta'atin utawi asal usule saben-saben ta'at wa yaqzatin lan waspada gumregah pangi kesadarane wa ifatin lan ifah terjaga dari kemaksiatan iku adamu ridho ora anane ridho mingka saking sira anha saking nafsu. Pun jadi rumus wet awal sampun dipun dawuhaken iki pancen sing paling cetik dhewe sing cara mripat mboten sing dadi telapuan iki ya nafsu niku sing dadi telapuan mboten ketok niku ya nafsu niku mula lha muga sing jenenge telapuan wae ning njaluk gambar terus, tapi itu tidak nih. Iku patokan pun dari jenenge uang nabrak-nabrak lah, nggak telapuan ini tu dempet. Mesti nabrak-nabrak kemaksiatan, lali, syahwat itu pun gawat. Pun saman rasa nih piambak, saman tinggali piambak. Pokoknya nih uang kok wani maksiat. Iki pun rumus umum. Ora peduli wong bodho, wong pinter, wong warat, wong sugih, wong pangkat, wong asor. Pokoke kok nerak peraturane Gusti Allah. Nerak peraturane Gusti Allah niku punjer awal niku mesti soal nafsu. Memang nggih ngoten niki. Nafsune ditinggu. Nafsune ngeten, nafsu niku jane nggih. Kadang-kadang nafsu niku nggih dia manut jane kadang-kadang nafsu niku dia manut tapi ketika nafsu niku dipasang jadi hakim dan lalu nafsu itu punya pertimbangan ketika nafsu itu punya pertimbangan maka pertimbangan nafsu itu pasti akan diukur menurut kesenangan dia dan mesti akan diukur menurut kesenangan dia senajan diweden-wedeni mungkin suatu saat dia ya wedi. Tapi dari wedi itu tadi wonten celah-celah sih dia untuk melimping dari lakon sing medeni. Contohnya ngeten. Contohnya apa mana? Tak jane nek kurung wangan itu kudu ndang budal salat. Soalnya ini sering ngembali Gusti Allah. Bon, itu nalika nek berita ngoten nafsu itu sitik-sitik serada wedi jadi. Iya ya jane ya kudu tak budal terus akhirnya ya mbak terus muncul dia yang akan mutusi ya sik tadi saring-saring disik disaring-saring disik apa gak iso bisane karepku iki keturutan tapi salati apa gak kelakon ngono apa ora iso akhirnya akale wis katut nafsu niki ngene niki wong akal sing ditakoki terus akale yo ya enek jane kan salat isya kuwi kan sampai jam setengah papat esok nah tapi lek acarane Sri Mulat kan saiki jadi lek kowe ndelok Sri Mulat dhisik iku engko biare sampai jam setengah sebelas salat jam setengah sebelas jane yo ora apa-apa kok dalu Gusti Allah iki yo pancen ngono kuwi yo
oleh jembar ngono kuwi jare Gusti Allah njaluk apa seneng sing jembar. Gusti Allah iku ora ngangelo kawulane. Dadi ya silakanlah kamu nonton TV dulu. Nanti jam 11 apa jam 12 baru sholat. Nah, karo iblis tambah pisan. Anu bener ngono panjenengan. Ambekan ngene lho. Sholat kuwi ijek serodo awan, serodo sore ngene iki. Repot anakmu ijek melek gak iso khusyuk. Wis rada bengi wis sepuluh khusyuke tambah temenan. Wah, ditambahi ngoten. Akhirnya dia terus rohla. Ada satu sisi yang dia lupakan bahwa sing jenenge perintah itu wateke wong merintah. Yang namanya perintah itu mesti segera. Yang namanya perintah itu pasti segera. Kalau toh ada perluasan waktu, itu sebenarnya sudah soal nomor dua. Jenenge wong merintah niku mesti njaluk ndang dilakoni. Wong jenengan wae upama tuku ngoten wae nggih, kok ora ndang didoli ngalih toko. Nggih lho nggih. Nggih, padahal iku ora merintah. Itu tumbas kan kesuwen ngalih toko. Niku padahal wis semoyo sedhuluk mawon sampean ngalih toko. Lah niku upama terus malaikate ngalih terus piye? Niku nuwun jauh lho upama kok Gusti Allah niku bapak ngangge teori dal tinuku nggih. Ngangge teori dal tinuku lek napa salate disemayani ngono lho. Malaikate sing tukang ngijoli ganjaran ora ngalih ngono. Dene ya tak sebutung alas. Lah balik anggere nunggoni wong iki salate mesti mundur. Ora usah dicatet. Malah ruwet sampean. Niku memang kawitan niku persoalane mung menuntut bagiane tok. Tapi ini mungkin suwe-suwe karena memang nafsu ini memang jaluk sing enak. Mungkin terus dituruti tenan, belok titik sampai jam rolas. Ini jam rolas lah metungan tuwe. Metungan tuwe mulai ademnya serodok memuncak. Mbak ini ngantuk, ini loh, wong salat ini lek ngantuk. Itu malah keliru kabeh Fatihae. Mungkin ini turu dhisik, ya pesen bojomu toh, kok jam-jam lalu lu kan buka kan setengah jam jek kenek nggih wektu salat isya. Bojomu kan wis turu ket sore. Yo ya, ngetok yen iki. Akhire tenan jam 12 budal turu. Lah jam 3 digugah tenan. Dengan turu agek 3 jam ket mau lungguh rumah sane mau delok TV niku santai, delok TV niku seluruh saraf tergunakan. Jadi cara mesin wong delok TV niku seluruh aktivitas saraf fisik niku kerja kabeh. Mripate menteleng delok gambar yang terfokus satu tempat. Pikirane nampa nerjemahno hasil delokane mripat. Perasaan dan emosinya ikut melok susah, melok seneng, melok apa yang terjadi yang dilihat itu. Dan dia tidak ada kesempatan ruang lain untuk berpikir alternatif selain alternatif TV niku. Jadi sakjane wong delok TV niku kuwesel. Kok ketok seneng niku apus-apus. Ngono niku apus-apus. Sampai nuwun sewu akhire wong sak donya sing delok TV ku ora katek waras kabeh. Wis sakjane niki. Kok mosok jenengan ya setengah ngandel. Lek nganggo sampo sing anti ketombe ku terus dadi kewendel. Siapa takut ngono niku. Padahal jajal nganggo tenan kula panggah licik sampean. Ini lah pergina-gina apa sapu dong itu sampai ketok muaram loh. Hebat tenan aja nih. Sampo sitok lu aja mesjen. Oh, hebat tenan. Orang mana orang wedo agar sampo kulo mesti kau wedo. Padahal sampan praktek tenan ya. Panggah lici ae panggah. Dicongi bedilnya melayu sampai. Itu karena apa? Karena ternyata tidak ada ruang untuk berpikir yang sehat. Mulai sama itu akhirnya bangsa pun berkawasal mulai sadar wis soal perintah Gusti Allah macam-macam mundur masuk dalam pertimbangan karena saraf dan sel otaknya sudah bekerja untuk sesuatu yang khayali tadi. Dijak delok barang sing ora patek khayal itu ora patek doyan. Ngoten. Ora beda jenengan bar ngombe bar mangan gedang sing lewegi ngoten. Niku ngombe wedang kopi wis wedi malah jane pahit. Kalah legi. Kalah nyoto
Ya kula njenengan kadung kulino ndelok sing wadak-wadak sing nyoto-nyoto sing sakjane iku ya ora nyoto, tapi menurut hitungan sampean paling nyoto. Gambare ketok didelok teng TV ngoten. Sangat nyata itu menurut hitungan rekaman akal dan rasa. Sehingga nalika dijak ndelok sing ora patek ketok gambare jenenge widodari, jenenge ganjaran, jenenge Gusti Allah mandeng kowe. Blas mboten masuk kamus. Mboten klebu teng hitungan blas, tapi ya ora wedi blas. Dipanteng Gusti Allah lah ya tak kei sehat ya ono ya ini. Saya kita waya tak kon salat bareng kepala budal dulu tak dengan santainya tanpa ada perasaan sungkan sedikit pun. Tak kei sini mboten duwe rasa blas ta. Nah, itu namanya ghoflah. Yo gak salah tapi wis ghoflah ngono. Wis lali. Kalau dia seorang hamba sing ditunggoni bendarane, sing bendarane kuwi latak khuduhu sinatu wala naum. Gak tahu ngantuk, gak tahu sare. Kok malah dengan santainya terus nunggu gletak terus longap, langop ngono wis. Blas padahal duwe kewajiban sitok ndil kok kon jengking ben papat ngono urung dilakoni kok suwan temen. Ghoflah. Niku sedaya bermula dari awal tadi. Mergo nafsune pengen apa-apa gak dicurigai blas. Ya wis, ora tahu kok terus teliti dikoreksi. Saya tau ngene iki menurut Gusti Allah pas apa ora tahu kepikir ngono. Yang penting pengen dijal. Itu pasti akan jelomprong nih uang tumuju teng maksiat. Nek ora sampai maksiat ya ghoflah. Nek gak ghoflah ya seneng-seneng. Ar-ridho ani nafsi utawi ridho ani nafsi saking nafsu iku aslu jami'u sifatil mazlumati dadi punjure sekabehane sifat-sifat tercela. Wa adamu ridho utawi ora anane ridho anha saking nafsu iku aslu sifatil mahmudati dadi pokoke punjure saben-saben sifat kang terpuji. Wa qad ittafaqalan teman-teman wis mupakat. Artinya mupakat itu gak enek sing bantah. Ala hadza ing atase iki rumus, iki patokan, iki kaidah. Sapa sing sepakat mupakat jami'ul arifin sekabehane wong kang ahli makrifat, wong sing wis mengenal seluk-beluk ati, warbabu kulo bilan pira-pira wong kang ahli ngurusi ati. Iki model kiai, model sinten mawon, ulama ahli tasawuf pundi mawon bahkan Nunjau biksu-biksu. Pokoknya sing kulino ngurusi jeruan. Niku kabeh sepakat anane wong kuwi klendran, lali, seneng-seneng, maksiat, melanggar peraturane Gusti Allah. Kuwi sebabe mergo nafsune sing digedhekne. Kenapa kok ngoten niku? Wa zalika utahe mengkono-mengkono. Mupakat mergo alasane maton. Li anar ribo krono sak temene sikap ribo ani nafsi saking nafsu iku yujibu majibaken tangti ata ulubiha ing nutupi piro-piro cacate nafsu wa masawiha lan piro-piro keeleane nafsu wayasiru lan dadi opo kobihuha elee nafsu dadiku hasanan bagus. Krono nafsune sing muncul, maka yang menjadi hakim nafsunya, maka yang akan mempertimbangkan baik dan buruk bukan lagi undang-undang Allah, tapi yang menentukan baik dan buruk berdasarkan kesenangannya. Lah aku seneng ya ape, lah aku gak seneng ya elek. Lah mongko wong iku dhewe seneng dhewe-dhewe. Lah iki dituruti kok tabrakan dhewe. Baru soal wong dodol karo wong tuku niku mengko pun tabrakan. Lek wong dodol senengane ya sing larang. Lek wong tuku senengane sing murah. Lek iki kabeh mbenteng nuruti nafsune dhewe-dhewe, gak sida dodol ya gak sida tuku. Iya ta? Tapi anane terjadi pergaulan yang serasi antara penjual dan pembeli, mergo kedua-duanya mau ngalah. Tidak mententeng nganggo nafsune dhewe. Ya wis lah, kalong sithik ra apa-apa, sing penting bayi. Dari sing tuku ya larang-larang sithik ra apa-apa, sing penting oleh barang. Nah, akhirnya terus ada nyang-nyangan. Yang namanya nyang-nyangan itu pada hakikatnya adalah menek nafsune dhewe-dhewe. Sing nalika budal sakjane nafsu wis matok, pokoke iki kangkung sak gendul kudu payu 1500.
karepe nafsune, tapi kenyataane wong tuku kabeh nyange sak gendul mek 500. Ya kira terjadi nyange wis mudak mudun sithik lah 1000-1000 ngono. Ga iso. Wis gelem ya 600. Wis aku tak medhun 500 lah, ono mung 650. Bisa aku tak medhun lah 800 wis gak 700. Medhun aku 750 ya wis 750 bakat. Matoe 500 oleh 750. Lah sing blonjo ya ngono. Tak nek memang wis nek iso kangkung 250 ae ya bener. Tapi kenyataan wong dodol kabeh 1000-1500 akhirnya dia berusaha untuk mundak sithik wani. Itu semua pada hakikatnya ketika nafsu itu gak dipakai. Kok nafsu tok sing dijo terus alah ora nek wong dodol gak nek wong tuku akhire ngono. Dudu ora kalong, barangmu ora kalong kok mulih ngono ya bar ya. Karena napa saben wong itu pasti akan memandang bahwa apa yang dikehendaki itu yang terbaik. Niku pun patokan. Wane tasili oritek niku sampean paidum kok. Mboten purun. Kalau tas jelas-jelas disepakati orang banyak bahwa apa yang dilakukan itu salah atau jelek, maka dia akan mencari tutup bahwa apa yang dilakukan itu walaupun jelek ya wes arek. Tapi yang niat wae lho, pagak golek tutup lho. Iya lho apa lho, kalau ini nuwun sewu lho pak. Kalau ini ke wong marat anak kula kata, anak kula mboten lunga teng Surabaya terus wis ngladeni wong lanang-lanang sing dite kata terus kula tulung ngladeni sing biaya anak kula napa lho mesti niku. Niku asal mulane kan kok lali. Nek soal rezeki Gusti Allah sing nanggung. Soal peraturan ibu sholat kudu dilakoni itu semua gak masuk dalam hitungan bergosong ada apa sih aku sih tanggung jawab wuku di anakku gue lali nomor loro salah wong jadi wong kepepet sengguni kepepet lah nafsunya tapi nafsunya sengguni kepepet bisa jadi upama orang nyekel gitu ya wongnya panggah ure pak cuma ini kulak kurang akeh cuma untuk persoalan ini oke. Kurang agak, nyatanya sing gelem telaten. Alah nopo lho namung blarak di sisi nopo blarake dikarekno sodene digendeli dadekno sapu. Yo ngoten mawon nek telaten ngiber ngoten susah anggere wong langganan mriku kok. Wong omah wis apik porselinan iki sik butuh sapu sodo ning ngebyu nyamuk. Ngono lho nggih. Nek lha niku sak niki lek gelem ngitung sak blitar niku omah pirang omah. Berarti butuh sodo piro? Ini kita gelem telaten yuk, jadi juga sakit uang itu kan gengsi ya, nafsu nah. Iya kan ya, harga diri itu yang jadi soal. Mula waktu syairan dipendawakan kama kila,

0: Wa'ainu ridho utawi pandangan ridho. Meripat nyawang tapi dasarnya nyawang nganggo ridho. Iku kali laten telu. Telu deh, ini kula bahasa Indonesia kelu. Ini kula saking bahasa Arab kalun, ya kelu. Bisu, lalu bisu ini meripat maknanya ya ora ketok. Iku kali laten ora ketok. Angkuli aibin saking belok saben-saben cahatan. Wong niku lek seneng ridho. Seneng sing sampe tingkat ridho niku cacat mboten ketok. Nggih. Ginah umbel ndeler rambune ndunggu ngono lek ngelem yo anakku sing ganteng dhewe. Nek cacate mboten ketok. Saestu. Pun kadung cuwir-cuwir ngesir Joko padahal budaya ndek ngono ireng. Ini gula di, kita tidak boleh bisir. Iya, gula tak dua itu jenuh juga dalam hati. Setiap orang ridho itu pasti berusaha untuk mencari celah positif untuk membenarkan apa yang ia lakukan. Mungkin, entahlah. Uang ini gula kadung ridho ini menjauh pitek raiso jelek barang cacat. Mungkin kadung ridho, kadung seneng. Suwali kama anna aina suhti kaya jenis saat temennya pandangan benci walaupun kalau pun benci benci, geting ikut tuh gede bisa ngeto akenopo aina suhti almasawiya yang kira-kira keelean walaupun itu kagung genting ya gua barang api ini bisa enak ngeto elek ya terus kawan tuh lo lumak ini lo bluder-bluder ini lo god anu ini anu gedang tada hujan ini berarti yang buru-buru yang aneh itu ala bubuk berarti yang buru-buru buntuk-buntuk panuan lho mas itu buntuk-buntuk ireng-ireng lho buntuk tinggang nah mereka yang lalu itu maizu ini pun gawan menggeting itu gawannya maizu membawa api ya dicurigai ya itu ngecek-ngecek ya aku pastinya aku ora upek-upek batasi tanah dia lho padahal maknanya saat ini ngajak rukun ya malah nantang terus gitu pokoknya lah wis bunyi geting itu kok nape orang itu muntah lah mungkin sakit meskipun luaran yang jauh ini umumnya wong itu karo wujud itu lah betul seneng aja jadi seneng gak zaman kan turun yang itu ya mah juga masuk barang itu larang regane tapi jeneng ini sini itu dibetulnya wong akeh senajan buto wong itu kata sing betul objektif kok buto tapi beting itu juga kata nah itu jadi WC itu ya kabe wong buto tapi gue beting itu mau dikit di jawa umpomo no rahi kok ya WC ya ngamuk-ngamuk tenang loh. Ya, padahal saat ini ya indah loh WC ini mulai sama pikir kloset ini ya gila papi, ngotorin papi lah jauh angel-angel tenang loh tapi ya ngamuk jadi wa adamu ridho ani nafsi utawi oranani ridho ani nafsi sake nafsu itu ala aksi hadha yang ngatasi suali iki itu wong sing ridho mergo napa? Li annal abda karena saat temennya kawuloh iku izakan alikane mengkono-mengkono ora ridho segese geting iku ya tahibu curiga sopo abet curiga nafsu yang nafsu ledi dia pasti curiga kok salah-salah tidak benar waya tato labulan gulek-gulek sopo abet uyu baha yang kira-kira cacate nafsu dia akan selalu mencari cacat diri walayak tarulan ora kapusan sopo abet lima kelawan barang ya darukan pertelo opo ma bayani minat to'ati saking to'at wal intiadilan manut senajan toto lahir yang tampil itu ketundian yang tampil yang lahir itu to'at orang yang awas, orang yang teliti itu pasti akan mencurigai ketua'atan itu jadi kok mau manut ini harap jalo opo biasanya bisa ini rewel rakaruan omoro-moro ini mano dicek-cek nyapu. Ini wangi korah-korah. Ora arep njaluk dhuwit. Ngoten iku perlu dicurigai. Jadi nafsu niku asline wegah ibadah. Kok iki ana nafsu kok semangat ibadah, maka nafsu itu harus dicurigai. itu mesti jalur bagian. Niku pun gawat, wateke sapa ayo ngoten niku. Ustaz sing penak kaya kula ngoten. Biasane iku ora patek semangat. Bungso ngene iki kok dadi semangat iki mesti nafsu jalur bagian. Niku sing teko akeh ngoten niku. Niku. Dijajal sing teko mek wong lima, kula lak aras-arasen. Niku nadakat nafsu mboten ngoten niku. Lah, apa terus lalu leren, kurek, genten? Ya wis lek ngono, nek enek wong akeh malah ora usah ngaji apa malah ngono. Lha iku bener ketoke keputusan yang baik. Iku jenenge sampean metu sangka pengaruh nafsu mlebu ning karepe setan. Jadi lek kula tekan iki, timbang sing teko wong akeh, anggo semangat. Lek semangat berarti nafsuku sing kesenengan. Lek ngono prayae ora usah ngaji. Ini sing keplok setan dah beneran nek ngono gak nek wong ngaji iki lho. Jadi pancen iku kudu hati-hati yo. Bisa ini ya tetap jalan, ngaji jalan, tapi nafsu minta bagian jangan diberi. Itu loh, aduh gue, orang metentengnya podo kok. Orang lima, sudah wajah ya hikam, sehalaman, rekaman, hajam ya podo. Orang sepuluh podo, orang seket.
1: Nama kila pusatil akhir, kaya kang bidawono pusatil akhiri yang dalam baris yang akhir saking sairan. Bahwa terusnya sairan kan kalau wajah sedaya. Sairan yang pertama, wa ainur ridho an kulli aibun kalilatun, itu yang pertama. Yang kedua, kama anna aina suhti tubudil masawiyah, bahwa aina suhti pandangan benci itu akan memperlihatkan segala kekurangan dan kejelekan. Wis to, wis ayu dibulek geting mulai jane lah masih rumi mbuwamir kaya ngono lambene serada embo sisih. Ono, itu apa bu? Leh, bocah ayu, pinter lah. Masuk pinter mak ini pasaman puan tu, ngolak nganu pincang sidik. Ya disandali sing serodok gede sise tau malah dadi gak pincang. Ya mau ngerepoti tau malah tuku malah golek sandal gede sise. On pokoknya karpet dia mah on apa lah saja ni. Mungkin kau kadung mah keting, ya apa apa ni semua. Nah, kandung kulon jenengan saat ini kita sundi mensikapi nafsu itu bagaimana? Karena nafsu itu gawan, gak bisa dipegat. Gitu loh ya. Itu jangan dibunuh bang. Kudus dibunuh, terus gak oleh mana, gak oleh ini. Enggak begitu Allah memberitahu. Tapi harus mujahadah. Dididik. Nafsu itu dididik. Dididik mulai kelas yang paling rendah sampai cara sekolah sampai tingkat yang paling tinggi. Wonten ing kitab Qatrul Ghais wonten kelas-kelasipun nafsu ya. Nafsu niku mulai yang paling rendah gawan murid niku nafsu mesti aja elek. Diarani nafsu ammarah. Diarani nafsu napa? Nafsu ammarah. Nafsu sing napa? Ngajak apik, ngajak elek. Niku mung dididik setengah dipaksa dilatih lakoni apik. Niku mungkin saya terus munggah dadi nafsu lawama. Nafsu lawama niku nafsu sing seneng maibu. Mergo niki wau dibenci terus, sesuk dhek katut latihan benci. Sesuk dhek niku lek nglakoni elek kok benci. Cuma wong jenenge nafsu nggih. Niku bolak-balik kan njaluk bagian. Karena dia sudah lebih baik daripada orang lain. Biasanya terus kebacut. Nafsu ini terus senengane maido sapa ae. Pokoke kok ora cocok karo amale dhewe sing apik niku dibaiki. Jenenge apik jane asale wis ora gelem jamaah, saiki wis mulai sregep jamaah. Biasanya lek jamaah niku dikentongi jamaah ora budal, malah ngajak delok TV, ngajak delok kemaksiatan, sakniki krana wis diloate wis iso anggere kerumunan budal jamaah. Kerumunan budal jamaah. Tapi jenenge nafsu niku pangkah golek mbon. Dia ingin memuaskan diri ketika dipaksa jamaah, saiki genten memuaskan diri dengan maido sapa sing gak jamaah. Akhire wis metu takabur metu iki lho, pangkah elek mawon. Jenenge nafsu lho ge. Tapi mun munggah sithik, dia sudah punya ketaatan soal jamaah, tapi nempet ngomong elek urung iso. Ngoten. Mesti dapurmu, dapurmu atau jamaah, ngenal-ngenal aku. Ini jenisnya nafsu lawan. Setelah itu dia dilatih lagi. Kowe apik ya apik to, tapi aja ngono lho, wong nduwe kesempatan dhewe-dhewe kok. Bapak kowe ora kelingan jaman kowe isih bojong kowe ngono iku kok. Semeneng nek iya ya tibake wong kuwi ora mesti. Semulai gak gak gelem itu. Ngono. Apik omongane mulai apik, ya ora gampang maido. Nek dhewe dhewe nglakoni keapian, keapian iku ora patek diakoni. Niki terus munggah lase dadi nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah niku apa nggih? Lek sampean ketemu wong sing kelas nafsu munggah teng kelas mulhimah, iku malah gampang ngapusi wong. Bukan apa? Ya baik dulu-dulu oleh orang. Dulu-dulu oleh orang. Mulai resik ini kok. Niki, menurut saya, sok-sok ini kok sesuai yang betul nomor pura itu bisa ngomong nih. Bisa itu nih. Dan betul hati-hati. Tapi nafsu yang kelas ini mulai lawama, amarah, lawama, mulhumah. Ini masih terus berputar-putar. Orang itu kadang-kadang cuek mau munggah teng mulhimah, tapi karena keblecuk. Mergo mulhimah itu sing dereng iso mbedakno antarane bisikan iblis, bisikan malaikat, bisikan saking Allah langsung. Iku kok gak iso urung iso mbedakno. Mana sok-sok sing gampang keblowo. Ngerti? Kadang-kadang pasti kerentekno atine niku langsung muni ngene. Tonggowi sesuk arep mati. Dewe mati tenan. Kuwi niku terjadi bolak-balik sesuk dhek yakin karo nafsune. Lah, gak krasa dhek terus nyembah nafsune gak iso nyembah Gusti Allah. Niku niku saged. Saged terjadi ya kadang-kadang terus moro mengadu domba tetangganya. Ngono, bojo lanang karo bojo wedok dikandani. Bojomu dhek ngene nggoncekno bocah wedok. Lek gak ngambil sesuk sanggo meneng alon-alon jam 09.30 bengi. Temenan. Bukti ini tenang, cocok tenang. Ya, kita ini kok kayak Allah. Tapi ini ternyata rusak keluarga Allah. Namun nanti ini kok sakit terjadi. Mulanya sama jadi gue ngawas. Bedek-bedek cocok, hati-hati. Ini kok sih jauh bener. Ini kok nafsu sih gampang jaluk Allah. Itu loh gue. Bagaimana Pak ngurusin nafsu ini? Soalnya apa musuh dalam selimut ini persoalan dengan itu. Musuh rapat ketok tunggal sahabat. Nah, kadang-kadang dipisah-pisahnya. Dan, tapi lihat jadikan kurun hati-hati terus sebuah patokan aturannya Allah. Ya sudah jana kuruh, lihat orang ini selingkuh. Tapi kan saya tidak punya hak untuk menghukumi. Wong. Saya punya hak menghukumi kan hanya Allah. Bahkan jauh Allah kan lek kepethuk barang cacat kudu mbok tutupi kan. Malah kan dene pile dawuh sapa wonge nutupi cacate dulure podo islame siji sampeyan ning akhirat dhek bakal ditutupi cacate Allah dening Allah sawu cacat. Ya kan berarti gak perlu to Mas yo. Lah kecuali kalau itu sudah masuk dalam pengadilan lain lagi. Selama masih bisa ditutupi ditutupi to apa to urusanmu ya apa to untunge. Upama kowe nun sewu kok tanggamu selingkuh. Kowe ngerti karo tanggamu selingkuh karo gak ngerti iki untunge apa? Mbok padha ra untung. Kok oleh kowe ngerti terus duitmu mbak dadi 50 juta 1 juta ya ora. Apa gak ngerti kok terus duitmu kalong ya ora. Lha terus apa kok lu malah ceriwi sombong-sombong ngono. Nah, dari situ perlu dididik lagi. Nafsu yang mulhimah pun masih harus dicurigai. Masih harus dicurigai. Karena dia mungkin memanfaatkan mulhimahnya itu untuk ketenaran dirinya. Akhirnya terus ngeramal-ngeramal. Gak perlu ngundang wartawan. Ngeramal iki, ngeramal iko lah. Cocok tenan lah, masuk ning koran. Akhirnya kabeh kenal, terus disowan rono, nggawa duit, nggawa kopi, ngeramal ora nasib. Nah, ternyata napa? Akhirnya nafsune njaluk bagian. Njaluk bagian ketenaran, bagian kemareman. Niki. Niku mulhimah. Lah nek niku dididik wis gak wis. Pokoke lek sing penting ora iki, ya sing penting tetep Gusti Allah. Soal oleh ilham

Kadang-kadang lek sing wong cerdas niku lek ngomong mboten ngoten. Iki menungso dalam rangka nulung iki, yo mbok ora kok ngomong. Bu, tambahno pecelele ora ngono, ndek iki sing ngajak kanca. Bu, nyuwun pecelele. Ah, mboten enten. Sesuk nek ngajak kanca siji nek, kancane kon muni, Bu, nyuwun pecelele. Kadene kon ngomong nyuwun pecelele, sesuk tak kok pecelele akeh. Semono bakule tergerak lek kon aku tak kulaan pecelele. Lah, niku malah selamat ya, Pak. Dia ora usah ngomong, tapi ilhamnya wis terselenggara. Padahal aku juga hati-hati ya, kadang-kadang ngoten. Nah, bangsa ngoten dididik terus, mulih itu dididik terus, mungkin terus munggah dadi nafsu mutmainah. Nafsu sempurna anteng, ngerasa nikmat, selalu ngerasa anteng di sisi Allah. Tapi sosok niku kita sentot-toten. Bagi sentot-toten itu gak gelem munggah. Gak gelem munggah. Nafsu mutmainah niku mung bisa medhu. Mboten iso dadi mulih, mboten iso mungkin teng lawama, mboten iso mudun teng amarah. Mutmainah niku mesti apik pun. Cuma niku sok-sok sik duwe karep. Mutmainah niku meskipun anteng ning jek duwe karep, jane opo gak ngene ngono ya tetak jek ngono bareng. Tapi wis anteng, wis gak protes teman-teman, mek sekedar jane opo mau sing iso mutmainah ngene iki ora kotok ora apik. Akhirnya metu ambisi nih, wabah keluargane anak santri dipuwek sok kabeh kon mutmainah kalon dhewe. Lha mboten niku akhire ge dadi fitnah. Dadi nggih, tapi niku pun apik, mun mboten iso munggah, mboten iso metu. Cuma lek ngoten niku gak iso munggah. Sok-sok ijik. Mun saya kaya-kaya gak trimo. Lek Gusti Allah mek maringi ndek etok karepe kabeh kon diparingi kabeh. Nah, niku terus dididik, oh salah itu Pak, Gusti Allah bagi aku karepe Gusti Allah. Nah, masih anakku dhewe lek ora kebagian ya aku ora berhak merotes. Kira terus kejar sadar. Mulane sok-sok nyuwun sewu. Kiai sing teko mutmainah niku sok-sok malah diuji karo Gusti Allah anake mblunat. Lha niki niki dalam rangka dijajal Gusti Allah protes apa ora? Maksud. Ora nabi yo ngoten. Nabi Nuh itu jajal putrane protes. Ora gelem manut Nabi Nuh. Lha niku Nabi Nuh terus mundi. Nyatane Nabi Nuh nggih tetep nyuwun sebagai syariate makhluk nyuwun teng Allah. Tapi kalau Allah nggih difonis inna laisa min ahli. Dhewe dudu anakmu, dudu keluargamu niku. Senajan kuwi metu saka awakmu ning sakjane kuwi dudu keluargamu. Wis culo ya, culo. Akhire nampa Nabi Nuh. Nah, yang sing nafsu ini pun mutmainah, ini kulek purun nerimo sak nerimo nerimo terus munggah jadi nafsu rodia. Nafsu rodia. Nafsu rodia ini nafsu sing wis gak tau protes Gusti Allah. Tetapi ini kadang-kadang kita sehat tenela enah. Nela ini gue sih kepengen makhluk gue ngerti loh. Sak jadi lek rindu, enak. Pengen ngomong apa? Ini lho, penak, karena itu gue cara orang sulup lho pengen jumbul omong, ini juru penak, pengen ngeden itu ketahui kan kadang-kadang itu jadi malah petaka juga mereka logika-logikanya orang ridho rodiyah ini, terus gak tahu logikanya orang sing urung ridho karena itu kan itu diomong, ini tabrakan, ada di fitnah. Nah, yang ngempet, betul, ya mbak, yang ngempet Allah ridho tak ngungguni diri sebenarnya orang-orang itu benar oleh hidayah diri. Nah, krono pun ngoten sesuk terus oleh munggah maneh kelas dadi marjiah diri dari Allah Subhanahu wa taala ning kelas 6. Nek wis kelas 6 iki mun nunjuk teko marjiah niku tok wis wali pinunjul mun dadi khawasu khawasil khawas. Wong khusus khusus khusus. Lek mutmainah niku sik khusus. Mutmainah niku khusus, radhiyah khusus sik khusus. Nek sing mardiyah niku khususi khususi khusus. Terus sing dhuwur dhewe niku nafsune para nabi para rasul jenenge nafsu kamilah. Sing menungsa sing mutuki mriku diarani insan kamil. Ngene iku nafsu sing wis resik banget sing wis dadi pantulan kasih sayangnya Allah. Cara kaca ngono wis kaca sing murni, ora nek lekuk-lekuk obah dadi cara ayang-ayang niku persis. Mbak Tuhan, saya cek
Mardiyah, Rodiyah, si mainan itu ya wis resik, wis ketok ayang-ayange, tapi sok cek lengkok-lengkok jadi kadang-kadang irung bangun jadi blesek, kadang-kadang ada. Dan ini sing muhimah, niku ora trimo lengkok-lengkok, kesemprot. Pilok, kesemprot nopo, ngoten dadi ayang-ayang niku dumok-dumok ngoten. Ketok irung ketok, ketok perpate tok, ngoten dadi gak gimana kabeh. Lah sing amal niku sing dicet total niku wis ora ketok mbarang kalir. Enggak pun pokoknya pun resik orang ada kocoknya bahas jadi seorang kita apa-apa ini ku nafsu. Jadi dalam rangka pendidikan nafsu ini memang nah itulah yang dimaksud proses sebenarnya, proses untuk didik nafsu dari yang selalu mengajak jelek ini ku ternyata sampai wis Rodiyah sampai wis Mardiyah ini bisa enak jauh bagian ini lah sebenarnya. Mana ku jadi curiga terus dan agak curiga paman Rodiyah an nafsi paman mengkotai sopo wengku Rodiya ridho sopo man an nafsi saking nafsu neman istahsana mengkongan kebagus sopo man halaha ing tingkai nafsu wasakanalan banjur meneng anteng manggon sopo man ilaiha maring nafsu. Dia merasa sudah tenang, gak punya tanggungan, bahwa nafsunya sudah baik sapi tenang, nafsuku saiki wis ora perlu dicurigai. Mulane mau ngomong apa-apa ya kudu tak turuti. Nanti lek ngomong sesuk kudu ning Blitar. Lah apa? Mugo biasane nafsune nek njaluk ngono kuwi ning Blitar enek apa-apa sing manfaati. Sesuk apa ten wis budal ning Blitar. Tibake ning kono ora enek apa-apa. Jenenge nafsu. Tibake sekedar ning kono semayan karo wong, terus petuk kenalan wong anyar. Sesuwe jangan lancar orang yang Blitar tok, sesuwe ning Karangkates. Jadi terus dulan ning dia wis entek kabar rusak kabar ruwet kabar. Padahal muncul sifat nafsu hasute. Mesti mesti muncul ini mesti mesti. Pokoknya sampeyan jalo bagian. Dan nek dituruti anteng ngoten niku terus merasa bahwa dia sudah paling benar, apa meneh kabeh do ngelem. Kabeh do manut, keluargane kabeh wis suyut ning dhewe wis gak wani bantah. Sampai bojone diwayo ayo ora wani bantah. Orang tuanya gak wani ngiling no. Sudah, istilahnya sudah di puncak menjadi top leader, menjadi pemimpin puncak. Maka dia merasa bahwa aku jadi Gusti Allah lagi ibaratnya. Tapi gak sadar. Jadi lah enak wong liya sing ditunduki keluargane. Mbelah keluargane sing tunduk ning wong liya kono ngamuk setengah mati. Nah, gak terasa maka muncul hasud. Nah, aku jadi hati. Betul. Contoh sing penak kaya kula ngene lho, sing penak niki sampean nek pengin roh, contoh sing gampang kaya kula. Pokoke ngene pas kula pun mulai terkenal nggih, direkam ngaji teng radio, wabah teng ngelem kula. Terus kok moro-moro enek kiai liya, mau ngaji hikam kaya kula ya laris, iku ati kula lek iso lara, lek gak hati-hati. Iya nggih, mengko kula lak rumah itu lho, iku mas yo ngajine hikam nang ora bener. Ngono lho. Wis ngoten. Saya setuju dengan Allah, patuh dengan nafsu Allah bahwa kebenaran itu bisa kemana-mana dan bisa dimana-mana. Betul. Saya setuju dengan ini. Mana ni? Hati-hati banget tu dia. Jadi orang kok terus wah, saya ni baru harus direkam macam radio. Ini tantangan baru bagi saya. Tantangan untuk menekati Allah. Gue boleh, apa lagi? Pada petinya saya memawan. Kulo mesti mau. Dia belajar, jenengan semuring ini belajar bareng-bareng ngapi-hati kata ini waman istahsana waman utai sopan ku istahsana ngang kebagus sopaman hala nafsi yang tingkai nafsu neman wasakanalan banjurman gon sopaman ilahi marai nafsu istaulat mongkong nguasani ala yang ngatasi man apa sing nguasani al-ghoflatu lali mesti tak kok, sopo aku kok lali lek dhek iki kawula, lali lek dhek iki oleh tugas, lali lek dhek iki menapa diparingi ora melok duwe, lali lek kabeh iki mung titipan. Terus nek ghoflahnya sudah semakin penuh dalam hati, wa bil ghoflah lan kelawan lali mau yang sarifu mongko moh apa kalbu atine atine abet moh ane tafakku di saking ngeritik. Bapak kok itu niti-niti
wal muro'ati lan tegesin jogo li khawatir maring pura-pura kerenteke man

Maka lek duwe kerentek apa-apa enggak pernah diteliti, duwe kerentek apa-apa langsung diyani, langsung ACC. Ya. Ya. Ya, ngono ora tau diprotes blas. Mergo napa wis menganggap kalau dirinya sudah terbaik. Sampai akhirnya dhek pemane nemu. Wis krana dhek wis dadi kiai terkenal wis anu sak arepe dhewe. Ngoten. Salat qadha bareng diserani bojone gentan ngamuk. Aku wis kiai lho wis ngerti lek qadha iku haram wis ngerti. Tapi uang kalau kau nak kudu elek, barang mau sahpe terus. Jadi gue golek paling bisa karena wes apa wes merasa bahwa dia begitu tuh terbaik. Bila dia malah hanggal akhirnya, secara nggak sadar maka dia nggak pernah ini mengoreksi kerentek hati. Betul. Fatafuri. Nah, kalau sudah nggak ada yang ngeritik, nggak ada yang ngilingno, nggak ada sing sampai nuwun sewu munggah masjid nang sandale malah dikendel-kendel iku lho kiai kendel tenan. Tenan yo jan wali tenan yo ku. Munggah masjid sandale gak dicoba iku lek gak wong jangkep gak wani. Akhire krana wis jane sing kritik ngakoni elek pun dihepape karo wong-wong. Ngoten. Bagaimana yang terjadi fatafuru? Moko dadi ubah-ubah. Moko dadi bergerak kina izin nalikane iki ora tau dikritik. Apa sing obah-obah dawa'i syahwati daya tarik syahwat amal abdi ngatasi kawula maka dia akan merekayasa alah kadar wong ngarani aku apa ya masih ngeteni bojone wong malah dianggap ngalah barokah ya ngeteni mungkin sos-sos malah lek perlu mboten napa-napa iki anak kula pun anu sing kandhane bojoku iki wis papat mboten napa-napa ngalah barokah iki mungkin lek anu sing penting lah mungkin putu kula lah putu wali umat lah menurut ini maka syahwatnya yang muncul tidak terasa dia jatuh masuk lagi ke dalam kendali Allah subhanahu wa ta'ala walai salah naurano indah wana sandingi abud apa sungguh minal murokobati saking pengawasan watak diri dan peringatan apa sungguh rano ma barang ia defaukan bisa nolak apa ma haing nafsu bini kelawan ma bini kelawan abad wayak huluan bisa meksa pemaha yang nafsu nafsu syahwatnya gak ada yang bisa ditolak sekali punya keinginan selalu harus keturutan bergopo, terus gak enak sing iso ngeritik gak enak sing iso ngelingno gak enak sing iso ganggu gugat seluruh kata-katanya harus jadi kenyataan loh fatasiru mongko dadi apa syahwatu syahwate dadi ku walibatan menang lahu maring abet bisa berbidali kak kelawan sebab mengkono-mengkono gak tau ngeritik nafsune waman walabat hu waman utai sopun ku walabat us menang us ngelindih hu ingman apa syahwati hu syahwati man ndin dia nek wong syahwati menang mesti wako adu wibo sopuman demi gua firma'asi yang dalam pura-pura kemaksiatan lama halata halen mesti mesti wong nganggur syahwate gak terkendali mesti maksiat syahwat itu apa? kesenengan kesenengan ngeloni bantal kok gak terkendali ya mesti sholatnya kodok kesenengan mangan gak terkendali mesti rakwat poso Ramadan saya sendiri kesenengan bal-balan kok ora terkendali mesti sholat ngasar entek moro-moro maghrib mungkin apa? Sekali wong likus seneng, maka seneng itu jadi komandan. Ketika seneng itu jadi komandan, maka segala sesuatu yang gak nyeneng no menjadi musuh. Kalau itu musuh, maka mesti gak direken. Sing direken mesti sing ngomando dia. Karena komando niku syahwat, dan syahwat itu dari nafsu tadi, mesti ngajak sing melanggar aturannya Gusti Allah. Wis patokan. Nah, lek sampean urut dari belakang lagi, wa aslu dzalika utawi asale mengkono-mengkono muncul keberanian maksiat kulu sekabiane galik iku ridho-ridhone abet anafsi saking nafsune abet berarti proses awalnya tadi kan gara-gara butuh curiga tadi dan setiap saat curiga maka nafsu juga harus hati-hati nafsunya kudu hati-hati gue disalahin aku jaluk ini gue dikonangan akhirnya nafsunya anteng terus gak jaluk ah mutmainah ni wow. Soalnya

man utawi sapa wong iku lam yardo rido sapa man ana nafsi saking nafsu man lam yastahsin mongko orangan debagus sapa man halaha ing tingkae nafsu walam yaskun lan ora anteng sapa man ilaaha mari nafsu waman utawi sapa wong kana ana sapa man ana ku biadal wasi kawan iki sifat ora tau nanggep apik ning nafsune. Nafsu ini ngarani apa ini? Boten ngerti ini sih. Sik berlebat kepentingan ngono. Boten. Sasti. Samono sak dhewe rusak blitar kene wis. Wong paling sepuh sih disungkane mek sampean kok. Eh justru dia mundur. Nafsu ini sih mundur tapi orang ngomong dengar ngarepe wong sing lem. Iya ngene iki aku dilem ngene iki kudu hati-hati ngene. Nafsu ini bahaya ini. Wong wae selalu kritis terhadap diri sendiri. Karena mongko ana sapa nafsu sapa man. Ana kumutayaki don swaspada, gumregah. Mutanabbihan tegese selalu bangkit, selalu siap litawariki maring pira-pira perkara kang anyar teko, wal awariki lan tegese pira-pira perkara kang anyar teko. Sifat-sifat baru sing dadakan, moro ngajak nyeleweng itu lho, mesti konangan. Mereka selalu teliti. Tapi lah sing boten teliti kaya dhewe wau. Wis sampe wis ngakoni geleng-geleng maksiat wis rumong sapa. Ngoten. Tapi lah sing wong gak rido, genah-genah sing apik niku sik iso oleh celah yang jelek. Sing sampean wis jamaah wis tertib. Iya, aku lek jamaah ku wis tertib. Cuma ngene. Jamaah ku sing seringnya terus mulai rukuk nomor loro terus kelingan tuku. Jadi aku saya ini belajar loh mas, seurung iso loh aku. Jadi belak-belakan nek ngomong karo koncone sing akrab ngono, dia mampu membuka kejelekan dirinya, membuka kekurangannya. Dan itu dalam rangka untuk memperbaiki diri, terus untuk meningkat. Watayakubi, wabitayakubi lan dengan gumregah awas watanabulan selalu bangkit. Ya tamakan umum kau dadi nguasani sopoman nguasani minta pak kudi khawatirihi saking niti-niti kerentegeman wa muro'atiha lanjogo'in khawatir. Akhirnya setiap kerentek, setiap nafsu, setiap keinginan, setiap rencana, setiap pikiran yang muncul selalu diteliti sedemikian rupa, harus betul-betul segaris, sejalan menurut aturanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nafsu gak pernah dibagi. Ya, niku akhirnya jadi terus dia terus. Mana kata sekali nabi pun jadi nabi karena jadi nabi ni cik panggah salat tahajud sampai sukune abu nangis aku dah. Niku karena kan jadi nabi abah saya curiga terhadap diri sendiri. Walaupun tu sangat jaminan ke Allah lah. Wufurullah kama takut sama mengganggu. Di ngapuro tu sana tu nunggu sih. Allah tapi terus. Kanji Nabi membaca istighfar setiap hari minimal 100 kali. Maka kanji Nabi saya curiga kan? Nafsu ini. Mungkin-mungkin kalau panggil dengan setia, tarik itu tolong dengan Allah, sakit mendalek ini nafsu, mengarahkan laku ini nafsu, tumucu dumateng karibani pun Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Hele, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
2: Ayo dok, tajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar ronang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Segera kita kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
2: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
1: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
2: Ayo nduk, tak ajak saiki.
3: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
4: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi Radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
2: Mau sih numpak motor buan toh anakmu toh?
5: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah? Cilik-cilik iso numpak motor.
2: Oh alah lele, ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le.
5: Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
6: Halo, kami dari Leto. Mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
7: Jangan lupa terus stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun.
6: Yes.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala langit dan bumi. Hanya

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juni? Beberapa di antaranya adalah 30 Juni 1905, Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul Elektrodinamika. Ilmuwan Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul tentang elektrodinamika bagian-bagian berjalan dan memperkenalkan teori relativitas khusus, teori fisika pengganti pendapat Newton tentang ruang dan waktu, dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu dari rangka referensi inersial dalam ruang waktu datar di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Selanjutnya, 30 Juni 1908, ledakan dahsyat akibat meteorit di Siberia. Terjadi ledakan dahsyat di Tunguska, Siberia, yang dikenal dengan peristiwa Tunguska. Kejadian diduga akibat ledakan udara meteorit atau komet besar pada ketinggian 5 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya, 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO dibubarkan tanggal ini. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi dibentuk untuk menangkal berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Markas besarnya di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 30 Juni 2015, pesawat TNI jatuh di Medan. Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh setelah 2 menit lepas landas dari Lanut Suwondo di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang hendak terbang ke Lanut Tanjung Pinang itu membawa 12 kru dan 101 penumpang. Semuanya dinyatakan meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.
6: Ini 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun, selamat petang sahabat Suara Madiun. Hai, apa kabar semuanya? Sehat ya? Semangat ya? Dan pastinya aku juga semangat banget nih, karena Rian hadir lagi untuk bisa temani Anda semuanya di sesi keempat 15.20 kesempatan kali ini. Sampai di jam 7 malam aja ya, kita bakal barengan untuk menikmati lagu-lagu yang sudah disiapkan spesial untuk Anda semuanya saat ini. Mungkin lagi disibukkan dengan aktivitas kecil di rumah ya, mungkin ya. Ya mungkin mau siap-siap mau cari makan, atau mungkin sedang menyiapkan menu makan dan lain sebagainya. Tapi tenang aja, sambil beraktivitas tentunya akan lebih semangat lagi aktivitasnya, akan lebih semarak lagi apabila ditemani sama lagu-lagu yang sudah saya siapkan ya. Ada lagu Indonesia maupun mancanegara dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2026 ya. Bisa di request juga. Jadi silakan, kita buka kembali kesempatannya melalui WhatsApp kita di 081 5564 51817. Kalau tadi sudah dibuka sama lagu bagusnya Kunto Aji dengan Berani, sekarang kita ketemu dengan Dinda Gania

sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi radio suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Melody FM Radio Sonora Madiun, lagu yang satu ini lagi banyak diomongin sahabat Sonora Madiun. Somber with My Body Isn't Ready. Dan dari judulnya memang kedengeran ya, terlihat gitu loh, seperti ada fisik-fisiknya gitu ya. Sebenarnya isi lagunya sih bukan ke fisik ya, tapi ada rasa gak yakin sama diri sendirilah. Pernah kan kalian pasti ngalamin hal yang seperti itu, kayak gak yakin sama diri sendiri karena ya banyak hal lah ya. Dan tokoh di lagu ini sebenarnya sudah punya rasa tuh ya sama someone specialnya. Tapi masalahnya dia ini belum siap untuk melangkah ke sana. Jadi bukan karena orang yang disukai itu salah, tapi karena masih sibuk ngelawan pikirannya sendiri. Jadi ada, pasti kan ada ketakutan, aku nih baik buat dia gak sih? Terus takutnya, aku nanti takutnya ketika udah jalan nanti takutnya malah mengecewakan. Dan ya akhirnya ya udah ditahan-tahan aja rasa itu. Jadi memang di sini ada rasa apa ya, insecure sahabat Sonora Madiun. Dan ini menariknya si Somber ini menuangkan dalam sebuah lagu, jadinya lebih dramatis dan apa ya, kayak ngobrol gitu loh. Oke deh, yang pasti my body isn't ready punya Somber sudah hadir untuk menemani kita. Dan saya ucapkan selamat datang ya untuk sahabat Sonora Madiun yang baru saja bergabung, atau mungkin saat ini lagi perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan dalam kota aja, soalnya mau nyari makan masak, soalnya lagi males banget nih, lagi mager, males masak, pengennya sesuatu yang instan dan pengennya pilihannya banyak gitu ya. Ya deh, yang lagi ada di balik kemudi mobil, lagi muter-muter kota Madiun untuk cari tempat yang pas gitu ya, untuk makan bareng sama keluarga. Hati-hati di jalan, tetap fokus ya, ya biar enak aja gitu. Kayak lagu yang satu ini nih, ini enak banget nih, Andin, ada dengan single terbarunya sama Sonora Madiun, Naksir. Ayo, lagi naksir siapa, ayo ngaku, ada gak yang hari ini lagi naksir siapa gitu?

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
2: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

93 FM Radio Sonora Madiun. Baik, sahabat Sonora Madiun, saatnya untuk saya tuntaskan 15.20 untuk kesempatan kali ini ya, di sesi yang keempat untuk hari Senin ini, di tanggal 30 Juni 2026. Akhirnya saya Rian harus segera undur diri. Selepas ini akan ada Sukma melanjutkan sampai di jam 8 nanti ya. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, ancaman kemarau panjang atau El Nino di depan mata. Saat ini telah ada 9 kabupaten di Jawa Timur yang telah menetapkan status siaga darurat. Dikutip dari media detik, data BPBD Jatim, daerah Gresik menjadi kabupaten terbaru yang menetapkan status siaga darurat kekeringan. Selain itu ada Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pasuruan, dan Trenggalek yang terlebih dahulu menetapkan status siaga darurat kekeringan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto telah mengatakan bulan Juli hingga Agustus diperkirakan menjadi puncak musim kemarau di Jawa Timur. Untuk bulan Juni sendiri, masih terjadi hujan lokal di beberapa titik di Jawa Timur. Gatot menambahkan telah ada 4 kabupaten yang telah melakukan dropping air bersih menggunakan APBD kabupaten masing-masing.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Hai sahabat-sahabat Suara Madiun semua, balik lagi nih di segmen terakhir 15.20. Dan kali ini ditemenin sama Sukma ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Stay tune di 93 FM karena masih banyak nih playlist-playlist lagu yang udah Sukma siapin buat nemenin malam hari kalian sampai jam 11 malam nanti.

10 Juni 2026 di hari terakhir di bulan Juni. Gimana nih? Punya kesan-kesan apa nih di bulan Juni ini, sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Dan semoga kesan dan memorinya di bulan Juni ini baik-baik semua ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Oke, di kali ini, di program ini, di Lala Poppy hari ini, Sukma akan ngajak kalian buat nostalgia ya, dengan lagu-lagu lama pop Indonesia yang akan nemenin malam hari kalian. Entah kalian yang lagi nyantai di rumah atau mungkin yang lagi beraktivitas di luar rumah. Jadi stay tune di 93 FM karena banyak banget nih playlist yang udah Sukma siapin buat nostalgia kalian.

0: ayo podo di rungokke radio suara Madiun sing gelombangi 93 FM.
1: Berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari, apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
2: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
3: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
1: Nduk,
2: nopo, Mbah?
1: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
2: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
1: Penipuan piye to, Nduk?
2: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
3: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
1: Oh, ngono to, Nduk. Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya, Le. Sesok aku tak ning Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken ning bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep ning jalan Kalimantan, tuku sate, ora ning pulau Kalimantan. Dan rasanya nunggu.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, barusan ada Java Jeff. Siapa nih yang kangen sama Java Jeff dengan lagu yang berjudul Kau Yang Terindah? Ayo, siapa dulu yang ngefans banget sama band yang satu ini? Yaitu band Java Jeff yang berasal dari Bandung ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan dibentuk tahun 1989 oleh sekelompok anak muda yang duduk di bangku SMA, yaitu SMA Negeri 2 Bandung. Dan di sini untuk lagu ya, Kau Yang Terindah, salah satu hitsnya ya sahabat-sahabat Suara Madiun, yang dirilis pada tahun 1993. Lagu ini tuh menceritakan tentang sebuah kerinduan yang mendalam sepasang kekasih yang terhalang oleh jarak dan waktu. Wah, LDR nih. Namun perasaan cinta yang ada terlalu kuat untuk dibendung. Nah, kalau zaman dulu apa ya nyebutnya ya, LDR tuh. LDR itu kalau gak salah kan bahasa-bahasa anak gaul atau mungkin anak keren zaman sekarang ya. Kalau dulu ya apa ya, ya pacaran jarak jauh mungkin, atau mungkin berhubungan jarak jauh ya, entah sama kekasihnya atau mungkin sama pasangan hidupnya gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Wah, lagunya enak banget, pasti kalian nostalgia ya. Lagu dari era tahun 90-an, yaitu lebih tepatnya tahun 1993 ini, masih sangat enak dan nyaman didengerin ya di era-era zaman sekarang. Lagu, apalagi lagu-lagu yang apa ya, menceritakan tentang sebuah asmara. Yaitu tentang LDR tadi ya, jarak jauh. Lagu ini adalah ekspresi jujur tentang hasrat manusiawi untuk bersama orang yang dicintainya. Nah, lagu yang bikin nostalgia lah pasti kalian ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan next nih ada satu lagu lagi dari Iwan Fals, yaitu Satu-Satu. Ya, kalian pernah denger gak lagunya ini? Atau siapa nih yang kangen sama musisi legendaris Indonesia, yaitu Iwan Fals. Iwan Fals ya, Abang Iwan Fals. Abang apa-apa ya manggilnya enaknya. Dan di lagu ini tuh menceritakan yaitu tadi sebuah kehidupan yang berproses ya, yang akan digantikan, di mana yang tua akhirnya akan tergantikan oleh generasi-generasi selanjutnya yang muda-muda, seperti itu ya. Lagu yang terbilang sangat simpel tapi tetap serat akan makna ya. Di lagu ini tuh banyak metafora atau mungkin banyak istilah-istilah yang bisa dibilang cukup puitis ya Iwan Fals dalam menciptakan lagu ini, yaitu tadi pada liriknya, satu-satu daun berguguran mengisi hidup gantikan yang tua. Nah gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, kurang lebihnya seperti itulah. Jadi lagu ini tuh apa ya, lagu yang mengingatkan kita itu bahwa ya perubahan era itu pasti berjalan, dimana mungkin yang saat ini kita lagi di posisi yang sedang mengawasi atau mungkin sedang sedang menjadi tokoh utama. Nah, dan nanti akan bakalan tergantikan oleh penerus-penerus kita, yaitu generasi muda di bawah-bawah kita ini yang akan melanjutkan perjuangan kita semua. Langsung aja deh kita dengerin bareng-bareng nih satu lagu dari Iwan Fals, Satu-Satu. Let's play.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya?
3: Rugi kalau gini terus.
4: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
3: Duitnya gede, dapatnya sopir.
4: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
3: Iya.
4: Makanya kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, dekat lagi.
3: Ya pengen nyoba aja sih.
4: Nyoba jadi sultan ya. Lagian di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Wong tetangga sendiri.
3: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
4: Nah itu udah paham.
3: Satu lagi Bu, di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
4: Agak sakit hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
5: Yuk larisin toko tetangga, biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
6: Nonton apa sih Bu?
7: Kilo Pak, nonton YouTube di Crazy Rich, pamer kekayaan. Telon to Pak, enak yo, tadi Crazy Rich Pak, tuku mobil impor mewah, atasane gelang koyo ngono wae tidak brand luar negeri impor.
6: Bu, iku ngono, nggara negara iki kakek utang mergo akeh impor barang konsumtif ra penting ditukoni.
7: Lah kok iso Pak?
6: Yo jelas iso no, impor barang luar negeri mesti gawe mata uang asing, ya iku sing jenenge devisa. Apa mana jumlahnya akeh, ngurangi cadangan devisa. Barang impor iku Bu, gawe awake dhewe iso-iso malah ajur.
7: Lah, sing bener piye to Pak?
6: Sing bener, Crazy Rich nguripi sing subscribe YouTube channel-e.
7: Carane?
6: Yo gampang. Crazy Rich tuku produk lokal. Yo koyo bapak iki lho. Senengane tuku tur gawe produk lokal.
7: Lah apa produk lokal mereka si awakku iki?
6: Alah Bu. Lambine masih play. Lambine Ibu iki lho.
7: Matur nuwun ya, Yang.
8: Membeli produk lokal membantu pulihkan ekonomi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Masih bareng Sukma ya di sini di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Dan di segmen kedua ini dibuka dengan klub Aktis, yaitu Dari Hati ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Siapa nih yang hatinya lagi berantakan? Tenang, di sini Sukma hibur dengan nostalgia bareng di lagu-lagu lama era mungkin 90-an sampai 2000-an.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar

Metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Yo yo. Watuk kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Suara Madiun 93,4.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, barusan ada Memes dengan Pesawatku. Ada yang masih ingat gak lagunya Memes yang satu ini tuh? Pasti kalian-kalian mungkin yang kelahiran-kelahiran 80-an, mungkin 90-an awal, pasti tahu nih sama lagu yang satu ini. Lagu yang cukup booming pada waktu itu ya, lagu Pesawatku dari Memes ini yang dirilis pada tahun 1997 ya, dengan genre Indonesian Pop dan juga dalam album Ilusi ya. Di sini lagu yang menceritakan tentang keikhlasan ya, tentang sebuah keikhlasan dalam melepaskan seseorang yang dicintai. Wah gitu ya, walaupun lagunya terlihat dengan musik yang terbilang happy gitu ya, tapi ternyata maknanya gak sehappy itu loh. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, lagu yang menggunakan banyak metafora ya, pesawat gitu ya, yang dirakit khusus untuk menerbangkan orang yang tersayang ke tempat yang damai dan indah, yaitu bulan gitu ya. Yang dari liriknya bisa kita maknai seperti itu ya. Jadi banyak banget nih maknanya. Lagu ini tuh serat makna dan juga banyak juga metafora yang digunakan ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dari liriknya yang berbunyi seperti ini, biar kurakit pesawatku, lepaskan pengaitnya, relakan pergi. Itu menggambarkan bahwa seseorang yang dengan sadar dan ikhlas membiarkan orang yang disayanginya itu pergi melangkah ke tempat yang jauh lebih baik ya. Dan ada frasa juga di mana tak perlu kau rindu menyinggungnya, perlahan lupakan kepergiannya. Wah, dalam banget nih. Adalah makna dari lagu itu tuh adalah bentuk sebuah apa ya, penerimaan diri gitu ya, dari sang tokoh utama yang berusaha untuk menenangkan hati agar tidak terus-menerus larut dalam kesedihan gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ya, walaupun memang kerinduan itu, rindu itu sangat menyiksa begitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan ada bait juga di mana tunggulah kerling lampunya di saat bulan purnama tiba, pertanda dia telah bertemu dengan peri kecilnya di bulan. Tuh, puitis banget ya. Wah, emang penyanyi-penyanyi pada kala itu emang apa ya, membuat kata-kata yang akhirnya dijadikan sebuah lagunya itu benar-benar puitis-puitis banget gitu. Kadang-kadang emang agak susah untuk dipahami, tapi setelah kita lebih detail lagi untuk memahaminya dan juga untuk memperhatikannya, wah gitu ya, itu tuh benar-benar dalam banget ternyata maknanya. Yaitu untuk bait yang terakhir tadi tuh seperti sebuah keyakinan bahwa kepergian tersebut akan berbuah manis gitu ya. Sosok yang pergi diyakini telah menemukan kebahagiaan baru di tempat tujuannya. Tuh dalam kan. Di sini Memes emang sangat amat hebat ya dalam membuat lagunya ya, itu ya. Memes, kalian tahu kan Memes ini yaitu istri dari Adi MS itu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yang bernama asli sebenarnya yaitu Meijana Maimunah Adi Saputra tuh, atau lebih dikenal dengan mononim yaitu Memes ya. Yaitu berawal karir sebagai seorang model dan pemeran serta juga penyanyi ya. Dan dia itu asal Indonesia dan berdarah Sunda gitu ya. Dia memulai karirnya tuh dari kelas RT nih, dari modeling tingkat RT, lomba-lomba 17-an gitu. Nah, terus karena dia mendalami hobinya gitu ya sebagai modeling, dalam bidang modeling seperti itu ya. Dan gak kerasa bisa sampai ke tingkat nasional, bahkan pernah juga meraih juara kedua pada pemilihan wajah femina pada tahun 1987. Tuh, gak cuma jago nyanyi dan bikin lagu, tapi juga berprestasi juga dalam bidang lain ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua.
Dan si Memes ini tuh kelahiran 6 Mei 1965, tapi dia masih terlihat muda ya untuk saat ini ya. Dan itu tadi sekilas ya informasi mengenai Memes, yaitu penyanyi dari lagu yang barusan kita dengerin, yaitu Pesawatku. Nah, dari sini Sukma mau ngajakin kalian terbang dengan pesawat gitu ya, menuju ke kota yang amat sangat tentram dan damai. Dan buat kalian yang udah pernah merasakan hidup atau mungkin merantau ke sana, pasti kalian tuh susah rasanya kayak pengen melupakan, rasanya tuh pengen balik ke sana. Bahkan banyak orang di luar sana juga yang menganggap tempat itu atau kota itu menjadi rumah kedua, seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini ada sedikit clue tentang lagu selanjutnya. Kalian udah penasaran gak nih sama satu lagu yang mau Sukma playin buat kalian? Tapi kita bahas sedikit dulu tentang Yogyakarta ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Siapa nih yang ingat lagu Yogyakarta dari Club Project ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Lagu yang cukup fenomenal dan bisa banget buat kalian-kalian semua yang pernah singgah, entah merantau, entah tinggal di sana, entah kuliah, entah bekerja di Yogyakarta, buat sekedar membawa kita flashback ke masa-masa itu di mana masih menjalani hari-hari di Yogyakarta. Tuh, lagu ini tuh juga salah satu lagu yang bikin Sukma selalu terngiang-ngiang, dan rasanya kalau sekilas dengerin lagu ini tuh pengen ngajak balik ke Jogja gitu, tapi susah gitu. Maksudnya susahnya tuh waktunya belum tentu ada gitu ya. Dan di lagu ini sendiri Club Project ingin menceritakan tentang sebuah kota di mana banyak kisah yang terjadi di sana, di mana ada rasa yang tertinggal mungkin. Jadi ketika ketika berkunjung ke sana itu selalu membawa memori-memori yang sudah berlalu gitu. Ini juga lagu yang penuh dengan kata-kata puitis, dan juga ada itu tadi magisnya itu selalu membawa kita itu kayak balik, aduh Jogja, pengen kesana seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kalian pada setuju gak sama Sukma? Dan di liriknya itu ada bingung Sukma mau bahasnya itu. Dari lagu ini tuh emang lagu-lagu yang cukup berkesan nih buat Sukma, yaitu dari awalnya itu yaitu pulang ke kotamu ada setangkup haru dalam rindu tuh. Jadi si Katon Bagaskara dari tokoh utama dalam lagu ini tuh ketika dia bersinggah di Jogja gitu ya, di kota yang sangat magis itu, selalu teringat akan seseorang yang pernah menemaninya, seperti itu ya. Ada rasa yang kembali hadir gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yaitu salah satunya mungkin rasa rindu. Tapi gak cuman rindu yang hadir, tapi juga ada harunya, karena harus mengingat kembali momen-momen bersama dan menikmati suasana Jogja. Tuh, siapa nih yang pernah punya cerita di Jogja juga? Pasti kalian langsung nih flashback nih, coba digali lagi, nostalgia. Dan di sana itu banyak ini dari cerita-cerita pada lagu ini diceritakan tuh sering kayak berhenti di suatu tempat di mana di situ tuh banyak
penjual kaki lima seperti itu ya, dan banyak banget di sana ada angkringan, kopi joss, terus apalagi ya? Apalagi di era sekarang mungkin banyak banget juga tempat-tempat nongkrong yang asik di sana ya, yaitu kafe-kafe mungkin yang baru-baru berdiri gitu ya. Tapi lebih seru yang lesehan di pinggir jalan tuh. Dan apa namanya? Di situ si tokoh utama ini mulai apa ya namanya, setelah dia merimender, yaitu mengulangi memorinya, tapi karena melihat suasana yang khas itu tadi ya, banyak pedagang kaki lima, banyak juga orang-orang yang berjalan berlalu lalang, dan orang-orang yang menikmati sajian khas itu yang sambil duduk bersila itu, dia ada sedikit apa namanya rasa yang runtuh gitu ya. Jadi rasa haru yang runtuh itu karena menikmati suasana-suasana itu. Dalam banget pokok di sini Sukma, langsung pengen banget balik ke Jogja. Udahlah, besok aja langsung berangkat ke Jogja. Oke, enggak usah lama-lama ya sahabat-sahabat Suara Madin semua, langsung aja kita play nih, ada Club Project dengan Yogyakarta. Selamat menikmati.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
1: Ini pas sepedaan ngombe banyu putih suwaker ya le.
2: Oke mbah, selain itu kata manfaatnya lho mbah, minum air putih niku.
1: Oke manfaatnya.
2: Oke mbah.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPBL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masih ditemenin sama Sukma di sini ya, di Lala Poppy. Dan di segmen terakhir ini, di segmen yang ketiga, udah dibuka dengan Siti Nurhaliza dengan Betapa Ku Cinta Padamu. Sahabat-sahabat Suara Madiun semua, siap-siap bernostalgia. Langsung aja, next play.

Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun Berkilau, maju kotanya, bahagia warganya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi.

0: Literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya. Kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan. Semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
4: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun. Stay tuned.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, enggak kerasa nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua, udah sampai di penghujung acara Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Ya, itu udah jam 11 malam aja nih. Di sini Sukma mau pamit undur diri, dan buat kalian sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang masih mau stay di 93 FM, enggak apa-apa kok, masih banyak playlist yang udah Sukma siapin sampai kalian tidur nanti. Oke, selamat malam. Jumpa lagi besok di jam yang sama dan hari yang baru.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juni? Beberapa di antaranya adalah 30 Juni 1905, Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul Elektrodinamika. Ilmuwan Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul tentang elektrodinamika bagian-bagian berjalan dan memperkenalkan teori relativitas khusus, teori fisika pengganti pendapat Newton tentang ruang dan waktu, dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu dari rangka referensi inersial dalam ruang waktu datar di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Selanjutnya, 30 Juni 1908, ledakan dahsyat akibat meteorit di Siberia. Terjadi ledakan dahsyat di Tunguska, Siberia, yang dikenal dengan peristiwa Tunguska. Kejadian diduga akibat ledakan udara meteorit atau komet besar pada ketinggian 5 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya, 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. Fakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO dibubarkan tanggal ini. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi dibentuk untuk menangkal berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Markas besarnya di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 30 Juni 2015, pesawat TNI jatuh di Medan. Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh setelah 2 menit lepas landas dari Lanut Suwondo di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang hendak terbang ke Lanut Tanjung Pinang itu membawa 12 kru dan 101 penumpang. Semuanya dinyatakan meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Ya Kiki, jane piye ya? Masa klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju. 1.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah

0: 4 pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Lho, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku ada yang kali. Peteng kue seloro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak yang kali? Ini ku mengke, jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi, aku rantau BAB yang kali, yo, Le.
3: Yang betul sah, toh, Mbah, Mbah. Jaman yaen.

0: cinta budi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah, aku di kebun toh, mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jone kudu toh, mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele? Aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
4: Ya ilah mas, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari.
5: Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

yang sedang didengarkan. 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Piazzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP dipilih karena dianggap dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir,

adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP dipilih karena dianggap dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo yo, waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepesek kuwi mbah, sembarangan eh. Wong aku ki keselak eh. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: BBL Radio Suramadu.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP dipilih karena dianggap dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Adiós.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Tadi numpake ya kudu banter, no. Wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, boten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Oh alah, piye kayak ngene iki? Tanjowo kabeh tiba eh?
5: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
4: Wes, nek-neki aman tenan.
6: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Ih, pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, mah ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tuai Borisov. Tuai Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka Tuai menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, Tuai Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, Tuai Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan Tuai Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari Tuai Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Tuai Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP dipilih karena dianggap dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL
2: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
3: Le, kui mau sih numpak motor buan toh anakmu toh?
4: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
3: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili mbak entuk numpak motor, mbak tuh kok ne anyar sisan.
5: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
6: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online?

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari. Jika 20 menit berhenti merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Namaku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 93.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP dipilih karena dianggap dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Media FM, Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: Apa toh mbah?
1: Iki lho le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
0: Oh alam mbah.
2: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
1: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 1 Juli? Beberapa di antaranya adalah 1 Juli diperingatinya Hari Bayangkara. Setiap 1 Juli menjadi hari yang sangat istimewa bagi institusi kepolisian negara Republik Indonesia. Setiap tahunnya di tanggal ini diperingati sebagai Hari Bayangkara. Hari Bayangkara merupakan Hari Kepolisian Republik Indonesia yang diambil dari terbitnya sebuah peraturan presiden nomor 11 tahun 1946 pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan informasi dari Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa kata Bayangkara sendiri diambil dari istilah Kerajaan Majapahit yang kala itu Patih Gajah Mada menggunakan kata itu sebagai pasukan pengamanan kerajaan. Karena itu pula, simbol kepolisian Republik Indonesia adalah Gajah Mada. Sebagai bentuk penghormatan, Polri juga membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri dan nama Bayangkara dijadikan sebagai nama pasukan kepolisian. Selanjutnya, 1 Juli 1960, Ghana resmi menjadi sebuah negara. Setelah meraih kemerdekaan penuh dari Inggris, Ghana secara resmi menjadi negara republik. Kwame Nkrumah lantas menjadi presiden di negara tersebut setelah Ratu Elizabeth II secara resmi tak lagi menjadi kepala negara di Ghana. Selanjutnya, 1 Juli 1963, Amerika Serikat menggunakan kode ZIP. Kode ZIP untuk kali pertama dikenalkan di Amerika Serikat. Kode ZIP adalah kombinasi angka yang digunakan sebagai kode untuk alamat surat yang dituju. Kode ZIP dipilih karena dianggap dapat mempermudah dan mempercepat pengiriman surat. Selanjutnya, 1 Juli 1997, Inggris menyerahkan Hong Kong ke Tiongkok. Inggris menyerahkan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Tiongkok. Sebelumnya, sesuai hasil dari Konvensi Peking, wilayah Hong Kong menjadi kekuasaan Inggris sejak 1860, menyusul kekalahan Tiongkok dalam Perang Opium Pertama.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah. Jalan santai itu juga

0: Konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: 27 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
2: Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah 10 orang. 9 orang diantaranya diamankan di wilayah Wansing dan 1 orang lainnya diamankan di wilayah Jakarta.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
1: Kami meluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama.